0: Aku Cinta Indonesia.
1: Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Ya, selamat hari Sabtu untuk semua ya, yang mungkin hari ini agendanya itu bakal jalan-jalan ya, karena memang hari Sabtu weekend itu pasti ada aja yang nawarin kemana begitu, atau mungkin kamu yang pengen kemana hari ini ya. Iya, tetap semangat, dan yang pasti bahwa pastikan kamu tuh kondisinya sehat ya, sehingga semua aktivitas kamu hari ini juga berjalan lancar, dan jadikan Prodo sebagai teman dalam segala aktivitas maupun dalam perjalanan kamu di hari ini ya. Selamat mempersiapkan diri bagi teman-teman juga ya, yang mungkin saat ini mempersiapkan diri untuk akan mengikuti misa ataupun ibadah besok. Walaupun masih harus besok, tapi persiapan juga harus dilakukan ya. Nah, dan sebelum kita lanjut ke lagu-lagu yang lain lagi teman Prodo, ada informasi baru nih dari grup musik Ungu yang menghadirkan lagu baru berjudul Utara Selatan. Wah, jadi ingat lagunya Wali ya. Lagu ini dirilis bertepatan dengan perayaan 30 tahun perjalanan musik grup ini. Nah, lagu Utara Selatan ini mengangkat kisah dua insan yang masih saling mencintai namun tidak lagi mampu berjalan ke arah yang sama. Oh, sayang sekali. Ini mirip-mirip ya dengan apa yang saya bilang tadi. Kalau hari ini kemana, kayaknya harus beriringan ya, jangan satu ke utara satu ke selatan. Akan seperti lagunya Ungu ini ya. Nah, tapi mungkin akan lebih baik walaupun satu ke utara satu ke selatan, tapi semuanya sepakat ya, sehingga tidak ada konflik. Asik. Huhuy. Okay, lagu ini bakal segera dirilis teman Pro 2, dan ditunggu saja. Tentunya pada 30 Oktober 2026 nanti.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Awas, api, api, api.
1: Jangan kok diam dah.
2: Yo, salah mencet.
3: Di sana.
2: Oh, oh.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Adik makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Spara Pro 2 FM atau buat teman.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ya, 99,8 Roda Watambo, teman terbaik kamu. Hampir setiap hari itu selalu ada film baru ya, baik itu karya dalam negeri maupun karya luar negeri yang terus menghipnotis para penggemar film di seluruh dunia ya, bahkan Indonesia, untuk menyaksikan film-film tersebut. Nah, seperti film yang satu ini ya, Baby You Don't, yang dijadwalkan akan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 3 September nanti. Nah, di film perdana karya Sumargo, film ini menghadirkan perjalanan emosional suami dan istri yang harus melalui berbagai tantangan selama mengikuti program bayi tabung ya. Dan film ini mengangkat kisah nyata perjuangan pasangan Indonesia-Jepang dalam menjalin program bayi tabung untuk memiliki buah hati. Dari trailernya saja, teman Pro 2, ini sudah menarik sekali untuk disaksikan ya. Jadi kalau kamu yang mungkin selama ini sudah tahu soal informasi ini, tunggu saja. Film ini bakal tayang pada 3 September nanti. Sebulan lagi ya, kira-kira begitu ya. Oke, dan untuk semuanya itu adalah informasi terakhir untuk teman Pro 2 semuanya di kebersamaan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan juga lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan juga terus menghibur kamu dalam segala aktivitas di akhir pekan ini. Karena kita sudah di menit ke-48 lepas dari pukul 9 pagi, saya harus pamit dari ruang dengar teman-teman semuanya. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Prodo Atambua ya. Tetap bersama kami, karena setelah ini akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan untuk teman-teman semuanya hingga tengah malam nanti. Sepanjang hari ini kami bakal hadir untuk menghibur teman-teman semuanya. Oke? Ya, dari kreasian Altari Atambua, saya Miki Naga pamit. Kita ketemu lagi lain kesempatan, dan selamat menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan berikut ini. Selamat berakhir pekan, sukses untuk semuanya, dan yang pasti harus selalu happy. Tuhan berkati, bye-bye.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Waduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
5: Request di Pro 2 Hitlist.
4: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

0: Kenapa sih gelisah sendiri, putus cinta? Semalam tidurnya gak nyenyak, atau kenapa sih?
1: Aku harus top up lagi nih, soalnya aku belum beruntung.
0: Ah, kamu mah gitu aja terus, gak habis-habis. Mending kamu tinggalin deh aplikasi judi online kayak gitu. Selain melanggar undang-undang, ada banyak dampak negatif ketika kamu terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Tentu saja, manajemen finansial akan terganggu, bahkan rusak loh. Apalagi mental kamu.
2: Yang kerja aja belum tentu hidup enak. Lantas, udah tahu susah, malah main judi online.

0: gonna be.
1: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Masih di Pro 2 Hitlist, Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Dan kita masih di segmen Pro 2 Hitlist ya. Kita masih ada waktu 30 menit lagi ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang belum sempat request, boleh banget bergabung ya di 0851 3728 7493. Ada tunggu ya.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: 99,8 Pro 2 FM Matan Buah, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi ya siang hari ini tentunya di jam 12 lepas 19 menit bareng sama saya Adelia Manik di sini teman Pro 2. Dan pas banget nih buat kamu yang lagi istirahat makan siang, yang lagi scrolling sambil rebahan, atau yang lagi meluncur nih di jalanan, tetap berhati-hati di jalan ya. Dan teman Pro 2, anak muda zaman sekarang ini kan sering dibilang, ah kalau mau FYP dan dapat cuan di sosmed harus gaya-gaya jaksel lo gue gitu ya. Harus pakai bahasa keren gitu. Tapi tunggu dulu teman Pro 2, karena siang hari ini Adelia akan mendatangkan tamu spesial kita siang hari ini teman Pro 2, adalah seorang konten kreator yang berani tampil beda teman Pro 2 ya. Jadi narasumber kita siang hari ini, beliau ini konsisten nih angkat bahasa daerahnya teman Pro 2 ya. Dan ada namanya Kakak Regina Olo teman Pro 2, yang merupakan seorang konten kreator. Dengan topik kita siang hari ini, melestarikan budaya sambil ngisi dompet, rahasia konten bahasa daerah tetap FYP. Oke teman Pro 2, sudah terhubung melalui line telepon, langsung saja kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo Kak Regina, selamat siang. Halo Kak Regina, selamat siang.
1: Halo,
0: oh,
1: halo.
0: Oke, sudah terdengar Kak. Aduh, mohon maaf, ini saya yang keliru di sini. Oke. Kakak, apa kabar siang hari ini?
1: Iya, Kak, puji Tuhan baik, Kak.
0: Wah, luar biasa ya, baik ya. Oke. Kakak, kalau boleh tahu lagi di mana nih saat ini Kak Regina?
1: Oh ya, Kak, mohon maaf ya sebelumnya. Saya lagi di kampung, tapi saya saat ini bukan di rumah, di kebun lagi jaringan, Kak.
0: Oh, jaringan. Aduh.
1: Ya,
0: wow, perjuangan seorang konten kreator ya, luar biasa. Oke, Kak Regina, kita bakal bongkar rahasia bagaimana sih cara melestarikan budaya tetap FYP ya, Kak Regina. Siap dong ya, Kak ya?
1: Iya, siap-siap, Kak.
0: Oke, baiklah. Oke, Kak Regina, jujur nih, di tengah gempuran konten anak muda zaman sekarang serba kekinian, ada-ada saja kontennya, ada yang lucu, ada konten yang pokoknya banyak lah pilihan konten di FB Pro, di TikTok, sampai di Instagram ya, bebas pilih. Dan dari sekian banyak ide konten itu kan banyak sekali tuh konten-konten yang menurut Kak Regina kayak ini potensi FYP nih. Kenapa Kak Regina tidak memilih konten-konten itu? Kenapa Kakak malah justru pede sekali nih memilih fokus pakai bahasa bunak ya, Kak ya ini ya?
1: Ya, betul-betul kan.
0: Okay.
1: Pakai bahasa bunak, Kak.
0: Memilih fokus pakai bahasa bunak Lamaknen, Kabupaten Belu untuk konten-konten Kak Regina.
1: Oh ya, Kak. Izin jawab ya, Kak. Alasan saya pilih ini di antara banyaknya konten, ada yang konten komedi, konten masak-masak, sebagainya. Buat konten yang apa? Gunakan bahasa bahasa bunak tentunya. Tapi kita ketahui bahwa saat ini adanya perkembangan teknologi, tentu kita berbagai macam alasan, tapi saya ingin ingin tetap melestarikan budaya bunak tentunya agar ada dan tidak. Oleh karena itu saya tetap menggunakan bahasa bunak. Salah satu alasan saya lagi bahwa dengan bahasa bunak saya ingin orang lain di luar sana juga tahu, oh ternyata Belu itu unik ya. Daerah, dan salah satunya ada bahasa.
0: Wow.
1: Demikian.
0: Luar biasa ya.
1: Oke.
0: Ya. Luar biasa, keren sekali ya mindset yang mahal sekali ya teman Pro 2 ya, di saat anak-anak muda berlomba-lomba melupakan bahasa daerah ya. Kak Regina malah justru bangga dengan akar budaya sendiri. Luar biasa, Kak. Itu yang malah bikin konten Kak Regina ini stand out parah sih, keren parah ini. Oke, kita lanjut lagi ya, Kak ya. Awal-awal bikin konten bahasa bunak nih. Awal-awal bikin konten bahasa bunak, mungkin ada tidak sih rasa ragu atau rasa ragu seperti kayak, wah, ini yang paham cuma orang Lamaknen doang nih. Yang lain mana ngerti gitu ya. Mungkin bagaimana cara cara Kak Regina patahin keraguan itu?
1: Oh ya kak, yang pastinya dengan percaya diri. Tapi sebelum itu kalau boleh jujur kak, saya awal-awal buat konten itu menggunakan bahasa Indonesia. Tapi saya lihat dari evaluasi yang saya lakukan, tentunya sudah ada di dalam Facebook. Nah itu dari minat yang saya lihat menggunakan bahasa Indonesia lebih sedikit dibanding bahasa Bunda. Nah mula saya membuat konten menggunakan bahasa Bunda itu sebenarnya langsung saja begitu kak. Waktu itu saya cari jaringan, terus dengan sengaja coba saya tek menggunakan bahasa Maraya. Apakah mungkin sebelumnya saya menggunakan bahasa Indonesia kurang peminat, tapi menggunakan bahasa daerah mungkin lebih banyak. Nah, dengan demikian saya coba menggunakan bahasa Bunda. Jadi saya juga menggunakan bahasa dengan percaya diri dan juga melihat peluang kak.
0: Wow, luar biasa, keren ya. Keberanian Kak Regina keluar dari zona nyaman akhirnya terbayar ya dengan FYP ya, konten pertama bahasa Bunda itu ya kak ya.
1: Iya kak, puji Tuhan.
0: Wow, luar biasa. Ini pembuktian ya teman-teman Pro 2 ya, pembuktian nyata kalau batas bahasa itu sebenarnya bisa ditembus sama kreativitas. Luar biasa, keren sekali. Nah ini dia rahasianya kak, penonton Kak Regina kan bukan cuma orang Lamaknen atau orang Atambua saja ya Kak Regina ya. Banyak tuh saya lihat ya dari luar-luar juga ada ya, termasuk saya yang tidak mengerti bahasa Bunak juga menonton nih. Oke, okay. Bagaimana sih trik kakak menyusun mungkin ada tidak sih kayak subtitle begitu kak, terjemahan bahasa Bunak biar humor dan vibe-nya tetap sampai nih kayak orang-orang luar seperti saya ini bisa ikut ketawa juga begitu.
1: Oh ya kakak, untuk saat ini subtitle berbeda ya karena beberapa komentar yang coba saya lihat juga banyak sekali masukan-masukan positif yang ingin sebenarnya saya juga harus ada subtitle di situ supaya selain orang Marai paham atau orang Bunak paham, orang luar juga bisa paham. Namun boleh jujur ya kak, saat ini saya kampung yang memang terkendala jaringan karena sebagai seorang konten kreator tentu membutuhkan jaringan baik dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Oleh karena itu menjadi alasan atau kendala kenapa sampai saat saya belum menggunakan subtitle kak. Memang harus baiknya menggunakan biar makin banyak atau lebih banyak di luar yang nonton konten saya.
0: Luar biasa. Tapi dari apa ya, dari vibe-nya yang saya dengar itu kak, itu bisa bikin saya juga ikut tertawa loh, padahal saya tidak mengerti nih maksudnya itu apa itu. Wow, tapi Kak Regina berhasil menghipnotis kita semua sih ya. Kita yang tidak paham saja tertawa nih. Luar biasa ya. Pantas aja penonton dari luar Atambua, luar Lamaknen, luar NTT pun betah nonton sampai habis ya, keren. Nah Kak Regina, di sosmed itu kan penonton gampang sekali nih swipe. Kalau 3 detik pertama tidak menarik begitu, mereka tuh langsung tarik naik ke atas, tarik ke bawah begitu ya. Mungkin Kak Regina ada tidak sih cara gitu yang bikin hook atau kayak intonasi khas bahasa Bunak di awal video biar penonton tuh langsung nonton di situ saja, pause di situ saja, tidak swipe lagi begitu.
1: Oh ya kak, sebenarnya ada sih kak, rahasia seorang konten kreator agar tetap FYP itu seperti yang sudah kakak sampaikan, kita harus menggunakan hook di mana di 3 detik awal kita harus minat orang. Nah bagaimana caranya kita bisa upload, bisa buat konten tapi di 3 detik pertama orang kita skip. Kita buat konten yang asal-asal, selamat siang kak, selamat sore kak, selamat malam kak, cuma begitu doang itu orang melihat
0: betul. Itu tidak menggunakan betul
1: ya kak, jadul banget bagaimana cara konten ini sebagai kita kak.
0: Jadi identitasnya ya. Jadi kalau saya dengar konten bahasa Maraya saya bilang, oh itu pasti Kak Regina tuh.
1: Iya itu kak.
0: Wah luar biasa ya, keren sih ini ya. Dan memang intonasi dan apa ya kayak ekspresi bahasa Bunak itu menurut saya punya power tersendiri kak. Kayak dinamis dan bikin orang penasaran dari detik pertama begitu. Saya tuh kadang ya kak ya, ini jujur ya, ini rahasia dapur yang harus saya kasih tahu ke Kak Regina ya. Biasa saya nonton nih konten-konten kakak begitu, saya selalu minta ke teman saya yang bisa mengerti bahasanya kakak, saya bilang, tolong terjemahkan, saya penasaran kan ya. Ini apa kok lucu, kok ketawa-ketawa begitu. Mau tahu juga. Dan ternyata setelah dikasih tahu terjemahannya, Wow, memang keren sih, lucu ya, keren-keren. Oke,
1: iya, Kak.
0: baik. Sekarang kita ngomongin hal yang paling disukai anak muda ya, alias cuan ya. Mungkin
1: Iya, Kak.
0: kakak mungkin kapan momen pertama kali kakak sadar kalau konten bahasa bunak kakak ini bukan cuma menghibur tapi bisa menghasilkan uang gitu?
1: Oh iya Kak, itu awal mula saya bisa menyadarkan, oh ternyata selain kita buat konten dengan bisa mengekspresikan melalui media, menjadi seorang content creator juga bisa menghasilkan cuan. Awal mula saya mendapatkan cuan itu di Desember 2025 Kak. Dan puji Tuhannya sampai saat ini saya meskipun nominalnya tidak berapa, tergantung format Kak. Iya Kak, seperti yang kita iya Kak, bahwa sebagai seorang anak muda tentunya kita butuh cuan untuk beli skincare, beli pulsa data lah dan sebagainya. Dan salah satu jalan menurut saya untuk bisa memperoleh itu ya dengan menjadi seorang content creator Kak untuk saat ini.
0: Oke, luar biasa ya. Mengubah local pride jadi cuan ya, monetisasi ya.
1: Iya Kak, FYP.
0: FYP. Oke, luar biasa ya. Tapi kakak memang hobi juga ya Kak ya?
1: Kalau awal mula sih belum Kak, tapi karena saya ingin belajar dan berusaha, puji Tuhan sekarang sudah terbiasa Kak. Saya jadikan konten sebagai hobi Kak untuk saat ini.
0: Wow, luar biasa. Ini yang namanya definisi hobi yang dibayar ya, paling keren. Puji Tuhan ya. Jadi karena gini ini membuktikan nih, kalau melestarikan budaya itu tidak selamanya identik sama hal kaku, tapi bisa jadi peluang karir yang sangat menjanjikan teman perdua. Nah kakak, ini kita mau ke edukasi budaya dulu nih kak ya. Jadi bahasa bunak kan punya nilai sejarah dan tradisi yang kental sekali ya kak ya. Mungkin
1: iya.
0: Bagaimana cara kakak menyelipkan edukasi budaya Maknaen ke dalam kayak konten-konten harian kakak tanpa bikin penonton lagi merasa diceramahi mungkin dengan kayak contoh konten-konten kayak Peminangan, jadi kita tahu, oh Peminangan adat Marae itu adat Lamaknen, adat Bunak itu seperti ini begitu. Mungkin pas kumpul keluarga atau pesta atau apapun itu acara adat begitu.
1: Oh ya Kak, untuk itu karena saya juga yang bahasa Bunak dalam konten kreator, di dalam kehidupan sehari-hari saya menemukan acara-acara adat seperti masuk Minang, seperti acara adat Kesadan atau Kuot itu tentu saya. Namun saya jelaskan dalam dalam acara adat yang oh ternyata kita sedang suatu adat seperti ini harus digunakan seperti ini tujuannya apa, maksud apa, itu biasanya saya jelaskan juga dalam konten-konten saya sehingga dengan demikian juga bisa menarik minat untuk tetap menonton itu stay, oh kita hampir lupa nih dengan ini ternyata yang seharusnya seperti ini, itu biasanya saya jelaskan dalam konten Kak.
0: Wah, luar biasa. Itu strategi yang jenius sih. Jadi menurut saya itu membungkus obat dengan permen gitu ya. Gitu ya. Jadi istilahnya itu seperti pesan budayanya masuk, hiburannya dapat, edukatif tapi tetap santuy ya. Jadi tanpa terkesan menggurui gitu ya, Kak ya. Luar biasa. Tapi pesannya tetap sampai. Jadi untuk orang-orang luar seperti kami nih Kak ya, mungkin ya awal mulanya tidak tahu nih adat di sana seperti apa, adat istiadatnya seperti apa. Dari konten-konten kakak ini jadi tahu, oh ternyata seperti ini langkah-langkahnya. Wow, keren, luar biasa. Iya. Ini anak muda yang keren banget nih ya, menurut saya ya, teman Pro 2 ya. Pasti teman-teman Pro 2 di rumah juga setuju nih Kak Regina.
1: Semoga Kak.
0: Oke, baik. Nah kakak, pasti ada saja nih Kak netizen atau bahkan sesama warga lokal nih mungkin berkomentar, ah bahasa bunak kok dipakai bercandaan sih. Mungkin menyikapi hal itu seperti apa nih kakak?
1: Oh ya kak, untuk komentar-komentar itu dari awal mulai konten juga tentu banyak. Bahkan ada yang mengeluarkan ya, dalam hal ini kata kasar. Tapi saya adalah bahwa selagi saya mengangkat hal positif yang tentunya ada nilai, saya tidak karena prinsip saya kok kita ya untung kalau tidak apa-apa karena intinya saya upload konten adalah konten-konten yang bermanfaat Kak.
0: Luar biasa. Jawaban yang sangat dewasa dan tenang dan cerdas menurut saya ini ya, memang luar biasa Kak Regina. Jadi cara terbaik buat jawab keraguan orang-orang adalah dengan terus berkarya secara konsisten dan positif ya Kak Regina ya.
1: Iya.
0: Oke, terakhir nih Kak, sebelum kita bagi tips buat teman-teman Pro 2 sebagai kreator yang fokus di niche lokal, pernah tidak sih Kakak kehabisan ide gitu? Dari mana mungkin biasanya Kakak mendapatkan ide-ide segar khas kehidupan orang-orang Lamaknen begitu?
1: Sebenarnya kehabisan ide itu wajar ya bagi konten kreator, apalagi kita mana ada kesibukan ini itu pasti ada. Tapi saya biasanya punya cara atau ide di mana hari ini saya tag berapa konten sehingga besok saya tidak akan saya untuk upload konten apa sebenarnya di saya sudah persiapan Kak. Ada jadwal begitu Kak. Di tanggal ini atau ini saya upload konten ini seperti itu Kak.
0: Wow.
1: Jadi di hari di mana sibuk saya tetap upload Kak.
0: Oke. Luar biasa ya Kak ya. Ternyata dan juga Kakak, ide-ide mahal itu seringkali datang dari hal-hal sederhana di sekitar kita ya Kak ya.
1: Iya Kak, puji Tuhan Kak.
0: Betul, jadi tinggal bagaimana kita mengemasnya saja untuk dijadikan sebuah konten gitu ya. Oke. Kak Regina, tidak terasa obrolan seru kita siang ini benar-benar membuka mata sekali ya. Nah, sebelum kita pamit, boleh dong ya kasih satu pesan atau motivasi gitu Kak, paling berkesan untuk teman-teman Pro 2, anak-anak muda di mana saja berada ya, yang sedang mendengarkan kita siang hari ini Kak. Mungkin yang mau seperti Kakak juga jadi konten kreator bahasa daerah, tapi mungkin belum ketemu idenya atau mau bingung mau mulai dari mana, mungkin Kak Rufina punya Kak Regina, astagfirullah, Kak Regina punya pesan apa nih buat mereka?
1: Oh ya, pesan saya untuk teman-teman semua, kalau bisa tetap percaya diri, jangan patah semangat, jangan gengsi, dan selalu semangat. Itu saja sih Kak.
0: Luar biasa, pesan yang sangat membakar semangat anak-anak muda ya pastinya ya. Luar biasa, ini menambah vitamin semangat juga nih pesan dari Kak Regina tadi ya. Jadi anak-anak muda jangan pernah malu dengan identitas dan bahasa daerah kamu. Logat lokalmu itu bukan kekurangan ya, tapi aset berharga yang tidak dimiliki orang lain. Terbukti kan hari ini?
1: Iya.
0: Dari obrolan kita bersama Kak Regina ini, melestarikan budaya lokal itu tidak cuma bikin bangga, tapi kalau ditekuni dengan kreatif, bisa banget bikin dompet makin tebal dan masuk FYP. Oke, Kak Regina, terima kasih banyak ya Kakak untuk waktunya hari ini Kakak.
1: Iya Kak, sama-sama.
0: Oke, sukses terus Kakak kontennya. Sukses berkarya, amin, dan Kak. Amin. Dan terus membumikan bahasa Bunak ke mancanegara digital ya Kak ya.
1: Amin Kak, amin paling serius Kak.
0: Amin. Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan siang hari ini. Saya dan juga Kak Regina, kami pamit dari ruang dengar kamu, tapi saya terus menemani kamu di sini. So, stay tune terus. Bye bye Kakak.
1: Bye bye Kak.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM, atam buat teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini pastinya ya. Adelia yang masih setia menemani kamu ya. Oke, selamat siang. Sudah jam 1 aja nih. Gimana lunch siang kamu hari ini? Makan yang kenyang ya, biar pikiran tetap jernih dan tidak gampang baper pastinya ya. By the way, balik lagi di siang hari yang asik ini, pastinya siap menemani istirahat atau aktivitas kamu biar makin seru teman Pro 2. Jadi buat kamu para pecinta sepak bola, khususnya yang mengikuti kabar pramusim, ada kabar menarik banget nih yang lagi hangat-hangatnya teman Pro 2. Sehangat matahari siang hari ini. Jadi teman Pro 2, pelatih Aston Villa ya, Unai Emery, lagi super optimis banget nih kalau timnya bisa menundukkan raksasa Prancis ya, Paris Saint-Germain atau PSG di laga Piala Super Eropa 2026 nanti pada 13 Agustus mendatang. PD abis ya, keren. Sebelum ngegas lawan PSG, Aston Villa kemarin baru saja tanding lawan Indonesia All Stars di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan Emery mengaku terkesan banget sama antusiasme fans di Indonesia dan dapat pengalaman berharga dari tur pramusim ini ya. Jadi PSG itu salah satu tim terbaik di dunia, tapi kami yakin sama kapasitas kami buat bersaing di level ini. Kurang lebih begitu kata si Abang Emery pas konferensi pers di Jakarta kemarin. Dan teman Pro 2, kamu ingat tidak sih musim lalu Villa tuh sempat bikin PSG keter-keter pas menang 3-2 di leg kedua perempat final Liga Champions teman Pro 2. Walau akhirnya agregat tipis 4-5 ya. Jadi wajar banget kalau Emery merasa punya modal manis ya, plus dendam positif buat bawa pulang trofi ya, Piala Super Eropa. Well, kalau Emery saja bisa selandai dan seoptimis itu menghadapi PSG, masa kamu masih ragu sama potensi diri sendiri? Ya tidak dong pastinya teman Pro 2 ya. Dan apalagi yang lagi di ghosting atau digantungin siang hari ini, harus tetap optimis ya, seperti kata Kak Emery tadi ya. Oke deh, biar makin semangat menjalani hari, Adelia sudah menyiapkan banyak informasi-informasi menarik dan juga track-track seru buat menemani siang kamu. So, stay tune terus di Pro 2 FM, atam buat teman terbaik kamu.

Masih dari Gracia Altari dan masih bareng sama saya Delia Manik di sini Tebang Pro 2 ya. Dan siang hari ini sudah jam makan siang sudah hampir usai ya Tebang Pro 2 ya. Jadi Adelia di sini mau ajak kamu Tebang Pro 2 karena siang hari ini kan di luar lagi panas-panasnya nih ya. Energi kita pasti tidak boleh kendor ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lagi santai, lagi di jalan atau lagi pura-pura sibuk, welcome back ya. Yes teman Pro 2, gimana makan siangnya sudah kenyang belum ya? Kali ini semoga perut kenyang, hati gembira ya, biar tidak gampang baper ya kalau di chat cuma balasan oh doang gitu ya, sakit ya, tapi ya udahlah ya. By the way, ngomongin soal energi dan semangat baru di hari Sabtu tanggal 1 Agustus ya, Adelia punya info yang bakalan bikin anak muda pecinta olahraga khususnya timnas Indonesia langsung makin membara nih. Jadi PT Hyundai Motors Indonesia baru saja bikin aksi keren banget buat mendukung kemajuan sepak bola nasional kita. Mereka menggandeng PSSI Pers lewat ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Tapi tidak cuma itu, mereka juga bikin forum seru bertajuk Water Break menjemput gelar pertama Indonesia di Hyundai and Brand Experience Center Tangerang, Tebang Pro 2. Forum itu wadah kumpulnya para pengurus PSSI, pemain, pengamat, sampai teman-teman media untuk menyatukan energi dan optimisme. Kenapa? Karena misi kita satu, membawa pulang trofi juara pertama buat Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan teman Pro 2, kata Pak Fransiskus Serjo Pranoto selaku CEO PT HMID, sepak bola itu punya kekuatan magis buat menyatukan masyarakat dan saling menginspirasi. Setuju tidak sih? Mau kita beda-beda tongkrongan, kalau sudah ukuran urusan dukung timnas Garuda, rasanya hati ini langsung menyatu teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, kalau brand mobil saja bisa bela-belain kasih full support ya dan optimisnya tinggi buat timnas Indonesia biar bisa dapat gelar juara. Masa kamu mau kalah? Ayo dong, kasih support terbaik juga buat impian kamu sendiri. Jangan mau kalah sama keadaan dan pastinya jangan pernah give up sebelum garis finish. Oke, itu dia informasi siang hari ini teman Pro 2. Adelia masih terus menemani kamu tentunya sampai dengan pukul 18 sore nanti.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Santai Siang di Pro 2 FM.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM, Matam buat teman terbaik kamu, dan pastinya masih bareng sama saya, Adelia Manek di sini, teman Pro 2. Panas-panas begini memang paling bener selonjoran sambil dengerin radio, ya kan? Gimana harinya sejauh ini? Semoga tetap adem ya, walau dompet makin menipis di awal bulan begini. Tapi tenang aja, teman Pro 2, Adelia di sini bakal menebar aura positif di siang hari ya. Siapa lagi kalau bukan Adelia, dijamin suasana hati kamu langsung fresh, teman Pro 2. Nah, kali ini Adelia punya informasi dari dunia hiburan nih ya, buat para K-popers dan Miracle nih. Adelia punya info super hot yang siap bikin siang bolong kamu makin berwarna dan auto gembira. Kamu pasti sudah tidak asing dong sama cewek serba bisa, rapper handal sekaligus ratu variety show yang kocak banget dari girl group ya, Oh My Girl. Yup, Mimin. Setelah 9 tahun lamanya memanjakan kita lewat karya-karya hits bareng grupnya sejak 2015, kabar bahagia Mimin akhirnya siap debut solo ya. Suas, aplaus dulu dong. Catat tanggalnya baik-baik ya. Lagu perilisan perdana Doi bakal rilis secara digital tanggal 20 Agustus 2026 nanti jam 6 sore waktu Korea. Dan yang bikin makin keren, single ini murni hasil produksi Doi sendiri ya. Jadi si Mimin ini turun tangan langsung nih, nulis lirik, bikin komposisi musiknya, sampai merancang gaya panggung dan koreografinya. Keren banget kan definisi cewek mandiri, berbakat dan cerdas abis, teman Pro 2. Nah, Mimi kan yang biasanya kocak di variety show, tiba-tiba tampil slay dan cool banget di panggung solonya, jadi mungkin tidak sabar kan ya, teman Pro 2 ya. Inspirasi banget nih buat kita, kalau Mimi saja berani keluar dari zona nyaman setelah 9 tahun dan bikin karyanya sendiri, masa kita mau jalan di tempat saja. Yuk, berani tunjukkan pesona dan bakat unik kamu juga. Dan nah, biar makin hype nungguin debut solonya Mimi, Adelia bakal puterin lagu K-pop favorit dan deretan playlist paling upbeat ya, buat menemani sisa siang kamu ya. So, stay tune terus.

0: kamu dengerin Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Dari Gerasi Altari, ada di Produ FM Atambua, teman terbaik kamu, pecinta musik Indonesia. Hai hai hai, weekend biasanya bawaannya pengen seru-seruan. Tapi gimana jadinya kalau di weekend ini yang sebenarnya sudah tersusun rapi seluruh rencana, rancangan, WD. Kayak undang-undang dong berarti ya. Ya semua keinginan dan juga planning semua udah disiapin, tapi kondisi tubuh lagi tidak benar-benar baik. Kayak misalnya lagi musim batuk pilek juga kan sekarang, jadi merubah mood gitu. But it's okay, kamu tetap akan bisa punya hiburan karena akan mendengarkan 20 lagu Indonesia terbaik yang bersaing setiap minggu di Indonesia Top 20 untuk minggu ini ya. Langsung saja bersama saya Agi Cahyo, kita akan langsung putarkan dari angka 20 dari Salma Salasabil dengan Berharap Pada Timur. Posisi 19 ada Yura Yunita dengan Tanda. Posisi 18 ada Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu. Sementara posisi 17 adalah mantan jawara Mahalini dengan Mencintaimu. Terus new entry ada dua nih teman pro 2. Pertama dari Semi Simorangkir dengan Luka Yang Luas di angka 16. Terus di angka 15 new entry kedua yaitu dari Naikila featuring Ten C and James C, Kasih Aba-Aba. Terus di angka 14 ada Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya. Posisi 13 ada Fabio Asher dengan Tanpa Balasmu. Posisi 12 ada Tensi Naikila dan James C dengan Garam dan Madu. Sementara posisi 11 ada Nyoman Paul dengan Alunan Mimpi. Yuk langsung saja kita dengarkan angka 20 hingga 11 minggu ini di Indonesia Top 20.
0: Nomor 20.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Indonesia Top 20 dan pastinya kita akan masuk ke 10 besar miliknya Noah featuring Ramen Girl, mantan Jawara dengan lagunya Suara Dalam Kepala, Pice Kota dengan Pada Satu Cinta di angka 9, angka 8 ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parulian, Kau Selalu di Hati, sementara posisi 7 ada Fight dengan Sekedar Teman, dan di posisi 6 ada Kahitna Sejauh Dua Benua.
1: 10 besar minggu ini

0: Teman berdua masih di Indonesia Top 20. Jangan lupa kita punya Indonesia Top 20 nasional seperti biasanya ya. Teman berdua bisa simak setiap hari Minggu jam 3 sore. Itu akan serentak diputarkan di seluruh berdua se-Indonesia. Kita masuk ke 5 besar dari Fabio Asher featuring Semi Simarangkir dengan Bisakah. Posisi 4 ada Fajar Nur, Tahta Hatiku Pendampingku. Terus juga ada di posisi 3 Sabrina Leonor dengan Pendampingmu Tata Hatiku. Dan di angka 2 ada Raim Laode dengan Lesung Pipi.
1: Nomor 5.

0: Alright teman berdua, sudah tidak terasa saatnya kita dengarkan di angka 1 Puncak Indonesia Top 20 bersaing selama 7 minggu naik dari posisi 2 ke posisi 1. Ini dia Betran Putra Onsu dengan Bila Memang Kamu.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

Nomor 2, penyanyi veteran Putra Onsu merilis single terbaru berjudul Bila Memang Kamu. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi dengan label Hits Records, menandai langkah besar dalam perjalanan karir musiknya. Nah, lagu Bila Memang Kamu ini sendiri itu diciptain sama Tintin dan Clara Riva, menciptakan harmoni sempurna dengan karakter vokal unik veteran. Dengan lirik yang mendalam dan emosional, lagu ini menggambarkan kisah cinta yang penuh tantangan, teman Pro 2. Nah, salah satu penggalan lirik, Tuhan bila memang dia, tolong berikan ku jalannya, semua telah kuusahakan, itu adalah refleksi permohonan tulus seseorang untuk mendapatkan restu dalam hubungan yang ia perjuangkan. Lirik ini, teman Pro 2, juga menjadi pesan inspiratif untuk pendengar yang tengah menghadapi tantangan dalam kisah cinta mereka ya. Selain merilis lagunya di berbagai platform musik digital, veteran juga meluncurkan video musik Bila Memang Kamu di channel YouTube Hits Records. Dan dia berharap nih karya ini mampu menyentuh hati banyak orang dan memberikan semangat bahwa cinta sejati itu jika diiringi usaha dan keikhlasan akan menemukan jalannya. Alright, teman berdua, selamat ya buat veteran Putra Onsu dengan lagunya Bila Memang Kamu yang minggu ini ada di puncak Indonesia Top 20. Tidak terasa waktu kita sudah usai, teman berdua, dan waktunya saya juga harus tutup acara ini. Kita akan ketemu di program selanjutnya. Salam Pro 2 FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus.

0: kamu ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.
1: Dari Gerasi Altari ada di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu International Top 20 balik lagi, teman Pro 2 yang akan memutarkan 20 lagu mancanegara terbaik yang bersaing setiap minggu. Ngomongin soal lagu-lagu internasional, teman Pro 2, industri musik internasional itu sangat hebat banget ya, karena sangat unggul gitu dalam hal jangkauan pasar, pendanaan, dan juga infrastruktur. Dan industri musik internasional itu menawarkan peluang yang lebih luas untuk eksposur global, akses ke sumber daya keuangan yang lebih besar, dan infrastruktur yang lebih mapan untuk produksi, distribusi, dan promosi musik. Nah, untuk itu kita ikuti perkembangan lagu internasional di International Top 20 barengan sama Agi Cahyo. Dan langsung saja kita akan putarkan dari angka 20 miliknya Marshmello featuring Jonas Brothers, Slow Motion di angka 20 ya. Terus di angka 19 ada Alan Walker featuring Meek dengan Dancing in Love, Blue dari Yungkai di angka 8. Angka 17 ada Lisa featuring Doja Cat dengan Raye dengan lagunya Born Again. Terus di angka 16 new entry pertama dari Teddy Swims, God Went Crazy. Terus di angka 15 ada new entry juga dari Sabrina Carpenter dengan Man Child. Mama Song dari Benson Boone di angka 14. Di angka 13 ada Nona dengan Shoot. Sementara angka 12 ada Selena Gomez featuring Benny Blanco and Gracie Abrams dengan Call Me When You Break Up. Terus di angka 11 ada Dua Lipa featuring Janie dengan Hand Labors.
0: Nomor 20.

0: National Top 20 dan juga masih sama saya Agi. Nah, kalau ngomongin tentang musik internasional ya, jangkauan pasar yang lebih luas itu dalam arti ya, akses global. Terus juga musik internasional itu seringkali menjadi media penyebaran budaya, memperkenalkan pendengar pada berbagai genre, gaya, dan tradisi musik di seluruh dunia. Terus eksposur media ya, seperti musisi internasional ini justru lebih mendapatkan eksposur yang lebih besar melalui media global seperti stasiun radio internasional, platform streaming musik online, dan acara televisi internasional. Ada juga tuh pendanaan yang lebih besar, teman Pro 2, seperti label rekaman yang besar, pendanaan kolektif, dan juga investasi. Keren ya, apalagi dengan studio rekaman yang sangat-sangat canggih, terus distribusi musik internasional yang memiliki jaringan distribusi yang luas dan juga efisien. Banyak ya keunggulannya ya, dan tidak salah juga karena ada banyak penyanyi-penyanyi atau musisi-musisi Indonesia yang juga pengen go internasional. Alright, kita akan masuk lagi ke 10 besar minggu ini teman berdua di International Top 20. Dari Thailand dengan Bliss di angka 10, angka 9 ada mantan jawara Ben Sunbun dengan Sorry I'm Here For Someone Else, More To Lose dari Miley Cyrus di angka 8, angka 7 ada JCJ dengan No Secret, sementara angka 6 ada Ed Sheeran featuring sama lagunya Azizam ya. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Top 20 Barat Pro 2 FM. Nomor 6,

0: Masih di International Top 20 teman Pro 2, dan kita akan masuk ke 5 besar. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, kita ingetin lagi bahwa kita punya aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store. Karena di situ banyak banget ya teman-teman Pro 2 yang pengen akses ya, informasi, atau mungkin pengen dengar-dengar lagu, atau ya cari-cari aja referensi wisata ataupun kuliner, semuanya lengkap kap kap kap. Ya, apalagi siarannya RRI ya, di Pro 1 sampai programa 5 Voice of Indonesia dan segala macamnya ada di situ, bisa kamu dengerin dari Sabang sampai Merauke. Download aplikasinya ya teman Pro 2. Kita masuk ke 5 besar dari Ariana Grande dengan Supernatural. Posisi 4 ada Maroon 5 featuring Lisa dengan Preachless. Ordinary dari Alex Warren di posisi 3. Di angka 2 ada Nicki dengan You'll Be in My Heart.
1: Nomor 5.

0: Yap, teman berdua, 19 lagu tidak lengkap namanya Top 20 Internasional ya kalau tidak ada satu lagu yang ada di puncak internasional. So, langsung saja ya, ini dia yang ada di puncak chart kita minggu ini dari miliknya Jennie dengan Like Jennie di posisi ke-1 setelah 7 pekan bersaing.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini. Paling hits.

nomor 2, Jennie Blackpink merilis album debut solonya yang sangat dinantikan bertajuk Rabi pada Jumat 7 Maret kemarin ya, sebagai anggota terakhir Blackpink yang meluncurkan album solo. Dan Jennie sendiri sekarang mengambil langkah besar setelah keempat member grup tersebut terpisah dari YG Entertainment untuk mengejar proyek individu mereka. Satu lagu yang menarik perhatian adalah Like Jennie yang juga menjadi lagu utama dari album Rabi. Dengan irama upbeat dan lirik penuh rasa percaya diri, lagu ini tak hanya menjadi anthem bagi Jennie, tapi juga sebuah sindiran kepada para haters yang meragukan kesuksesannya. Lirik yang kuat dan musik yang energik ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan Jennie itu di kancah musik global tidak bisa dipandang sebelah mata. Like Jennie itu teman pro 2, lagu yang menonjolkan kemampuan rap Jennie yang luar biasa, serta penampilannya yang penuh energi dengan koreografi yang memukau. Lagu ini benar-benar menggambarkan bagaimana Jennie bisa menghadapi tantangan dengan percaya diri dan terus memimpin, sekaligus menantang mereka yang kerap memberikan komentar negatif. Melalui beat musik yang menegangkan, Jennie menyampaikan pesan bahwa mereka ini yang terus mengkritiknya tidak akan bisa menandingi pencapaian yang telah ia raih. Ya, udah cantik, kaya lagi, sukses lagi. Dan lewat lagu dan video musik Jennie, beliau ini memperlihatkan sisi kuat dirinya dan membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuatan dan dominasi yang ia miliki. So, selamat buat Jennie dengan lagunya Like Jennie yang minggu ini ada di puncak International Top 20. Tidak terasa waktu kita udah usai, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah menyimak. Saya tutup acara ini ya. Salam Pro 2 FM, tetap berhati dalam membangun bangsa. Selamat sore.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
2: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah enggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
1: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
1: Maksudnya rasanya
0: pengalamannya.
1: Relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
2: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan. Yang kedua, ya udahlah kalau pasangannya. Yang ketiga pengkhianatan.
1: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
0: Iya, biasa pengalaman juga.
1: Pengalaman juga. Oke.
0: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya. Kalau kita lihat di medsos, banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
2: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
0: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu apa. Gue nangis loh tapi gue. Gengsi lah ya. Jadi gitu.
1: Ini pas produksi 3 trilogi ini nih secara bersamaan kah atau gimana nih, coba bisa diceritain enggak?
0: Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu 1 jam, Mas. Semua satu jam
1: karena buru-buru. Apa karena nangis ya apa karena
0: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali ya udah apal udah dalam ya udah oke udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga ini satu jam sih satu
2: jadi jam. 3 jam satu shift
0: satu
2: kan
0: hari
2: jam.
0: Launchingnya juga tiga-tiganya pakai hemat apa ya
1: mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya hemat waktu tenaga
0: efisiensi
2: kan biasanya kalau satu lagu satu shift tiga lagu tiga shift kan 6 kali 3 nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu
0: kalau produser sendiri gitu ya
2: jadi masih ada 3 jam kosong itu
0: ilmu manajemen marketing
1: oke. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
0: Ya pastinya
2: pengkhianatan.
0: Pengkhianatan gitu ya. Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini. Itu yang kedua tiga tetap sama, aku suka semua soalnya makanya aku kelarin 3-3-nya. Bingung ya gitu.
2: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya gak?
0: Apa tuh
2: mas? Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
1: Belum, baru keluar. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih, teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku, temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Iya,
0: oh, takdir.
1: Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada kejadian, makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus sudah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh A, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh, ya kan. Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen. Kan?
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya. Yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja nggak ada underscore.
1: Sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan nggak ada yang nyari.
1: Wis, teman.
2: Cuma
1: jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau gak mau kan IG-nya harus dipublish
2: ya,
1: kan.
2: Terpaksa. Semua dipublish straight semua, kecuali IG. Karena disuruh dibuka,
1: dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti udah waktu pencarian itu gak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh, susah. Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu gak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera
1: lagi,
0: tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke. Visual deh. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya. Gitu dong.
0: Oke, agak-agak nanggung berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Iya. Nggak mungkin nyomot satu lagi langsung nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung
0: banget. Jangan nanggung.
1: Oh gitu ya.
0: Oke. Oh benar. Baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Eh bikin Mas.
0: Bisa.
2: Nunggu dari Mas Rio.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan.
0: Hipdut. Benar. Lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Green ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Oke.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya nggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke, siap.
1: Supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan.
2: Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Wis.
2: Punya
0: betul.
2: Beberapa teman yang ada di Nada Bumi, yang bikin lagu, produser juga. klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke, Mas, tapi ada rencana ini gak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent gitu
1: ya. Ya, by genre kan.
0: Oke, kalau... Kalau Kang Rey ini apa nih genrenya yang cocok gitu? Dangdut, pop.
1: Oh, enggak dong. Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Mas, selama enggak ada pasangan galau, Mas. Oh,
0: iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak, Mas?
0: Iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus-bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Kemarin siapa game ya, Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan.
2: Iya,
1: Gema.
2: Iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya,
0: ya. Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Karena aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari
1: emosi dapat semua.
0: Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul.
1: Apa nih?
0: Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya. Tempat kopi kan.
1: Iya, sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan
0: betul,
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Tapi diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya nih Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya dia enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis kok, benar.
1: Disertasi.
0: Disertasi deh ya, udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya.
0: Amin.
2: 3 lagu yang ceritanya bagus.
0: Mm-hmm.
2: Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis.
0: Yep.
2: Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya.
0: Okay. Ya,
2: jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang, se-Indonesianya akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
3: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
3: Oke. Okay.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
3: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke. Untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreini99.
3: Oke,
1: okay,
3: sebelum berubah nanti ya.
1: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama _angreini99.
3: Okay.
1: Asuransi 99
3: ya. Oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
3: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada di Spotify, seluruh platform ada.
3: YouTube ada. Belum ya Sony.
2: YouTube nanti musiknya ya ada, tapi videonya yang segera.
3: Oke. Okay. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graine dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

lagi dengerin Sore Ceria.

Alright, kita mau pergi dua. Ada Delantis dengan Bunga Maaf yang masih menemani sore menuju malam minggu kamu nih, teman pergi dua. Dan tentu saja Imel juga hadir lagi malam ini buat nemenin kamu, tapi lebih cepat sejam di jam 6 ini, teman pergi dua, sampai di jam 12 malam nanti. Tanggal 1 Agustus banget nih. Aduh, kayaknya bau-bau kemerdekaan, bau-bau semara kemerdekaan sudah mulai tercium. Soalnya sekarang kita kalau jalan itu tuh semulai ada orang yang latihan gerak jalan. Tapi belum begitu ramai ya kayak dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, semoga sih tahun ini bisa seramai tahun lalu ya, teman pro 2. Dan ada kabar gembira, teman pro 2. Tahu enggak sih kalau PT Pertamina mengumumkan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus mulai hari ini, teman pro 2. Dan Pertamina sendiri melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak tanah. Itu tercatat harga Pertamax mengalami penurunan dari yang awalnya Rp16.250 di Juli bulan lalu menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus ini. Jadi harga Pertamax Green juga turun dari Rp17.000 per liter menjadi Rp16.600 per liter ya. Meskipun turunnya masih sedikit ya, tipis, tapi ya enggak apa-apa ya, teman berdua. Kita step by step kita menuju ke hari-hari yang membahagiakan. Tapi kenapa ya sebenarnya Pertamax itu jadi atom itu sangat langka gitu, teman berdua. Sebenarnya kalau mau mahal pun ya kayak 16.000 kemarin itu sebenarnya it's okay. cuman masalahnya itu tidak ada. Bagaimana kalaupun mahal tapi tidak ada kan ya sama saja gitu ya. Semoga bisa apa ya, bisa lebih banyak lagi deh stoknya gitu, teman berdua. And kita lanjut dengan lagu berikutnya dari Raffi Sudirman, That's Somebody. So enjoy.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Oke, itu Mambre Dua ada Yovie Widianto featuring Liodra, Tiara, dan Ziva. Apa artinya aku? Jadi, Mambre Dua balik lagi, kita kali ini masuk ke Jaga Malam. Nah, Imam mau puterin rekaman Stereotype Podcast. Judulnya Berani Peduli, Berani Pulih. Jadi, nanti didengerin aja Mambre Dua kira-kira bakal ngebahas soal apa. Tapi ini gak jauh-jauh dari mental health sih pasti ya. Aduh, malam-malam, malam minggu ngomongin soal mental health. Ya gak apa lah, sama berdua ya. So, jangan kemana-mana, karena nanti Imel bakal balik lagi di jam 8 ya.
1: Pernah gak kamu ngerasa capek, tapi gak tahu capeknya itu karena apa? Kita tetap menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa, tetap tertawa bersama teman, upload di media sosial, terlihat baik-baik aja, tapi sebenarnya ada yang menumpuk, ada yang sesek rasanya di dalam diri kita sendiri.
2: Dan ketika buat masalah itu, ada masalah, kemana harus bercerita. Dan mungkin PR untuk orang tua di rumah atau orang-orang dewasa lain, ini harus di tempat yang nyaman, bukan harus bercerita. Kemudian ketika ada masalah, terlihat anak-anak zaman sekarang kebanyakan langsung upload di sosial media.
1: Cerita, sharing media. Ya.

pernah nggak kamu ngerasa capek, tapi nggak tahu capeknya itu karena apa? Kita tetap menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa, tetap tertawa bersama teman, upload di media sosial, terlihat baik-baik aja, tapi sebenarnya ada yang menumpuk, ada yang sesek rasanya di dalam diri kita sendiri. Nah, apakah itu karena kitanya saja yang terlalu overthinking, atau kita yang kurang bersyukur, atau kata

0: kayaknya itu karena jauh dari Tuhan gitu, itu kurang ibadah gitu. Nah, atau memang ada hal-hal dari diri kita yang perlu untuk kita dengarkan. Oleh karena itu, di Stereotype Podcast kali ini kita spesial akan membahas tentang sesuatu hal yang sangat dekat dengan kita tapi tidak terlihat gitu, sesuatu yang hanya bisa kita rasakan bersama Kak Risti. Halo Kak. Nah, kenalin, ini Kak Risti. Kak Risti ini adalah seorang praktisi psikolog ya Kak ya. Boleh kenalan dulu nih Kak.
1: Halo, selamat siang. Nama saya Risti. Saya praktisi psikologi dengan pengalaman yang cukup banyak di bidang psikologi kesehatan mental anak dan orang tua. Dan di sini saya diminta untuk berbagi tentang kesehatan mental.
0: Oke, nah jadi Kak Risti ini emang udah expert banget di bahasan kesehatan mental ini. Nah, tapi sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang mental health ini, Kak, mungkin Kakak boleh jelaskan sesimpel apa gitu, misalnya secara simpel aja, sebenarnya mental health itu apa sih, Kak? Gitu.
1: Jadi kesehatan mental itu sebenarnya suatu keadaan di mana kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian suatu keadaan di mana kita bisa menilai diri kita secara realistis, kita bisa mengambil keputusan dan menerima juga resiko dari keputusan yang kita ambil. Kemudian kita juga bisa punya rasa tidak bersalah terhadap diri sendiri. Okay. Terkadang karena kita melakukan suatu kesalahan, ada rasa bersalah. Nah, ini kita bisa belajar untuk mengontrol supaya tidak ada perasaan bersalah. Kemudian kita juga bisa membuat keputusan tadi, menerima resikonya. Okay. Karena terkadang kita sangat mudah membuat keputusan, tetapi ketika resikonya ada, mental kita tidak siap untuk menerima itu. Jadi kalau mental itu, kalau mental sendiri itu definisinya pikiran dan perasaan yang tidak terlihat. Jadi fokusnya ke pikiran dan perasaan kita.
0: Okay, berarti mental itu memang berkaitan dengan pikiran dan perasaan kita ya, betul. Kak. Nah, itu kan tidak terlihat ya, Kak. Tidak terlihat, tapi gimana nih caranya biar sebenarnya kayak orang-orang tuh bisa aware gitu? Karena orang mungkin zaman sekarang kayak orang tuh hanya memikirkan kesehatan fisik yang tampak saja gitu. Kalau gitu kan kita tidak bisa mengukur nih kesehatan mental itu gitu, Kak.
1: Kembali ke pribadi kita masing-masing, bagaimana kita peka terhadap diri kita sendiri. Kembali ke definisi yang tadi saya sebutkan, kita bisa tidak menerima kekurangan kita. Terkadang kita hanya bisa menerima kelebihan kita, tapi kekurangan kita tidak bisa kita terima. Kemudian kalau ada orang yang, oh kamu ini orangnya kayak begini ya, kita langsung tersinggung, langsung merasa apa, minder, tidak percaya diri. Kemudian ketika kita punya masalah, langsung kita stres-stres, itu wajar, itu manusiawi. Tapi ketika stresnya itu sudah berkepanjangan, berlarut-larut, kemudian kita sendiri tidak bisa menyelesaikan perasaan stres itu termasuk dalam kita punya gangguan terhadap mental kita sendiri. Kemudian kita ketika kita sedih, entah karena kita punya masalah atau karena suatu hal, kita belum bisa menyelesaikan rasa sedih itu, kita tumpuk semakin hari, semakin kita tumpuk terus-menerus, itu juga akan berbahaya terhadap mental kita. Jadi sebenarnya subjektif, kembali ke pribadi kita dan kembali ke apa yang kita alami. Sama juga perasaan takut juga begitu. Kalau perasaan takutnya, kita takut terus-menerus, setiap hari kita takut, tapi kita tidak bisa mengerti cara untuk mengontrol atau merem perasaan itu bisa juga berdampak kepada kesehatan mental
0: kita. Jadi memang sangat kompleks sekali. Betul ya, Kak, sebenarnya sih kesehatan mental ini. Nah, kalau kita bicara di zaman sekarang ini, apalagi teknologi yang semakin maju ini, kita bisa mengakses apapun lewat gadget gitu. Nah, menurut Kakak sendiri ada perubahan apa nih dari cara khususnya Gen Z ya gitu? Karena kan biasanya kesehatan mental ini sangat dekat dengan Gen Z gitu. Menurut Kakak ada perubahan apa gitu yang terlihat dari cara Gen Z memandang kesehatan mental ini gitu?
1: Menurut saya kalau untuk Gen Z itu hampir sama untuk semua manusia, tapi karena sekarang zaman sudah canggih, kita bisa mengakses apapun itu lewat media sosial. Mungkin satu yang kita bisa lihat bersama, anak-anak zaman sekarang tidak sabaran. Mereka maunya semua serba instan dan ketika ada masalah maunya cepat selesai.
0: Iya, ada hal yang harus dihadapi dulu gitu.
1: Sedangkan
0: ya,
1: masalah itu kan ada yang, kalau masalah yang berat, yang cukup serius, ya itu perlu tahapan untuk penyelesaiannya. Kemudian ketika ada masalah, kita lihat anak-anak zaman sekarang kebanyakan langsung upload di sosial media, curhat di sosial media.
0: Ya,
1: itu kan terkadang kurang bagus juga karena semua orang jadi tahu masalahnya anak tersebut apa. Kemudian bisa juga ketika dia terkena masalah, dia lampiaskan kepada temannya. Misalnya di sekolah dia jadi pelaku bully. Itu sebenarnya karena kesehatan mentalnya mungkin terlalu banyak memendam perasaan negatif, jadinya dia melampiaskan kepada
0: orang
1: hal-hal
0: lain,
1: yang
0: gitu. Jadi orang lain pun juga kena, padahal sebenarnya yang harus diperbaiki itu adalah dari dirinya sendiri gitu. Nah, kalau khusus untuk Gen Z sendiri, menurut Kakak sekarang ini Gen Z ini udah aware belum sih sama kesehatan mental?
1: Mungkin masih sedikit, mungkin ada yang aware, ada yang masih sedikit, tergantung dari lingkungan rumahnya.
0: Oh, okay.
1: Misalnya pola asuhnya apakah diajarkan tidak tentang kesehatan mental.
0: Mm-hmm.
1: Cara simpelnya kalau kesehatan mental itu sesuai usia biasanya ajar.
0: Oh.
1: Kalau misalnya usia-usia masih 0-5 tahun, kita bisa kenalkan perasaan yang dirasakan apa. Karena mm-hmm. anak-anak seusia begitu, mereka belum mengerti perasaan sedih itu apa, mm-hmm. menangis itu seperti apa. Mm-hmm. Mereka hanya bisa, oh menangis, takut, yeah. tapi mereka belum tahu nah perasaannya itu apa.
0: Oh.
1: Nah mungkin orang tua bisa kenalkan jenis perasaan itu. Kemudian kalau untuk anak-anak remaja, kan mereka sudah masuk di usia pubertas,
0: mm-hmm.
1: mereka punya rasa tahu yang lebih untuk mencoba-coba, mencari jati diri, eksplorasi. Jadi orang tua harus ingatkan ketika sudah pubertas, berarti sudah mimpi basah dan menstruasi.
0: Tapi,
1: itu apa yang boleh, rambu-rambunya seperti apa.
0: Betul-betul.
1: Kemudian ketika buat masalah itu, ada masalah, kemana harus bercerita. Dan mungkin PR untuk orang tua di rumah atau orang-orang dewasa lainnya harus jadi tempat yang nyaman untuk anak bercerita.
0: Ya.
1: Karena terkadang mungkin anak-anak Gen Z sekarang tidak mau cerita karena dia tidak punya tempat yang nyaman. Karena mungkin cerita ke orang tuanya, orang tua bilang
0: langsung
1: cuma masalahnya
0: ini,
1: seperti
0: gitu.
1: Itu kok langsung baper, cuma
0: betul.
1: Seperti itu kok langsung apa merengek,
0: masalah kecil
1: langsung,
0: itu
1: masalah
0: gitu,
1: kecil
0: ya.
1: Itu jadi menganggap remeh perasaannya, sedangkan anak-anak zaman sekarang mereka sangat butuh divalidasi perasaannya.
0: Oh, okay.
1: Supaya mereka merasa oh ternyata orang tua saya atau ternyata orang dewasa di sekitar saya ini mereka menerima apa yang saya rasakan dengan sendirinya. Kalau dia ada dia merasa ada adanya penerimaan, berarti dia nyaman untuk bercerita.
0: Berarti memang dari lingkungan terdekat dulu kak yang bisa membentuk
1: betul.
0: Perilaku ini ya kak. Nah kalau kita lihat ya di media sosial sekarang itu kayaknya banyak banget nih Gen Z yang mengalami masalah mental. Nah sebenarnya dari dulu itu emang udah ada atau belum banyak dibicarakan aja atau bagaimana kak? Kenapa sekarang kayak rame banget tentang kesehatan mental ini nih?
1: Sebenarnya dari dulu sudah ada. Kalau kita lihat dari definisi kesehatan mental itu dari tahun 1900, pokoknya tahun-tahun yang dulu itu sudah ada. Tapi
0: ya,
1: karena
0: kak.
1: Sekarang teknologi sudah canggih, jadi kita lebih bisa mengakses. Oh ternyata kesehatan mental ini dampaknya seperti ini. Kalau kita punya gangguan kesehatan mental, berarti kita bisa bernampak seperti kejadian-kejadian yang kita sering lihat itu. Jadi memang sekarang karena mudah diakses, jadi orang semua
0: bisa tahu.
1: Pada tahu
0: gitu ya.
1: Tapi itu kalau awarenya kembali ke pribadi masing-masing.
0: Jadi memang dari dulu tuh udah ada ya kesehatan mental ini, cuman karena makin kesini sosmed juga makin besar, jadi orang-orang gampang untuk menceritakan sesuatu. Jadi kita jadi banyaklah sekarang Gen Z yang memang aware dengan kesehatan mental.
1: Betul.
0: Nah kita kembali lagi ke Gen Z ini, karena benar-benar Gen Z ini tuh kalau dibilang sekarang, misalnya yang saya kan saya juga Gen Z nih kak, gitu, yang saya rasakan juga atau mungkin lingkungan sekitar saya itu kayak benar-benar cukup aware gitu dengan kesehatan mental. Mungkin kita sering dengar kata healing gitu, burnout, anxiety, inner child. Oh ini inner childnya belum selesai ini, gitu. Itu kan sekarang kata-kata yang sering banget digunakan, apalagi sekarang itu bisa seperti menghakimi seseorang gitu. Nah menurut kakak, apakah dengan fenomena ini tuh membuat orang semakin sadar dengan mental health ini, atau ada resiko tentang kesalahan dalam memahami itu? Misalnya kayak, oh ini kamu stres nih, gitu kan gampang orang melabeli itu kayak itu.
1: Iya betul. Kalau menurut saya ada dua alternatif jawaban. Yang pertama itu orang bisa lebih mudah mengakses setiap informasi. Jadi misalnya kalau saya sedang mengalami gangguan kesehatan terkait mungkin stres atau depresi, dia bisa aware kalau dia mencari informasi. Ketika dia aware, pasti dia mencari informasi lewat sosial media. Kan sekarang sosial media sangat banyak informasi tentang itu. Kemudian yang jawaban yang kedua, kalau dia tidak aware, dia pasti akan acuh tak acuh. Dia akan memilih untuk memendam sendiri dan dia sudah melampiaskan kepada hal-hal yang negatif. Karena kebanyakan anak-anak yang kita lihat mungkin berperilaku, atau orang-orang dewasa yang berperilaku yang kurang bagus atau negatif begitu, itu pasti kita harus lihat kesehatan mentalnya. Misalnya di tempat kerja contohnya, kadang kalau kita stres atau kita sedang banyak pikiran, pasti kita tidak akan fokus menjalankan pekerjaan kita. Dan biasanya kalau para psikolog itu biasanya mereka selain menanyakan tentang perasaan kita, mereka tanyakan tentang kualitas tidur kita.
0: Itu
1: berpengaruh. Misalnya kalau kakak-kakak mungkin dengan teman-teman sebagai pekerja, kalau misalnya malam itu begadang entah karena ada suatu kegiatan, nanti pasti paginya sensitif pasti. Kalau misalnya ada sedikit yang
0: ngomong marah gitu kan,
1: korek langsung sensitif, langsung marah, langsung baper. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap emosi kita, terhadap perasaan kita. Jadi kualitas tidur itu sangat berpengaruh juga. Selain bagaimana kita bisa mengontrol kita punya diri, kualitas tidur itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita memilih perasaan apa yang akan kita munculkan di hari berikutnya gitu.
0: Oke, berarti memang ini ya, kalau tidur nggak cukup itu rentetan masalah yang akan dihadapi itu nggak hanya kita aja ya gitu. Mungkin kita bisa melampiaskan ke orang-orang yang mungkin tidak bersalah gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke, menarik, menarik. Nah, kalau di zaman sekarang nih, kayak Gen Z itu kan udah ada di umur 20-an gitu. Nah, satu yang dihadapinya itu yang cukup menjadi beban itu katanya adalah quarter life crisis gitu. Kayak di umur 25 tahun ini itu kadang banyak orang, banyak kita yang merasa tertinggal, kayak ngelihat teman-teman kok wah dia udah ini, udah itu, udah sukses, kerjanya udah bagus, udah menikah gitu-gitu. Tapi kita kok gini-gini aja gini. Nah, kadang kita mulai tuh membandingkan diri dengan orang lain, merasa kayak apa sih yang salah dengan aku gitu. Nah, kalau menurut kakak, nah gimana kakak melihat fenomena ini nih gitu, kalau kita lihat dari sisi psikologinya?
1: Kalau itu memang itu efek dari teknologi seperti itu, tapi kalau untuk kesehatan lebih bagaimana kita bisa sehat secara mental, kita bisa menerapkan salah satu cara untuk sehat mental yaitu menghargai diri sendiri. Karena kita manusia ini sudah diciptakan satu paket lengkap, ada kekurangan dan ada kelebihan. Sebaik-baiknya dia, kita lihat oh ternyata dia sempurna, pokoknya di mata kita dia sangat sempurna, padahal kita tidak tahu, kehidupan di balik itu semua seperti apa. Jadi pertama harus bersyukur dulu kalau kita diciptakan ada kelebihan sama kekurangan. Kemudian yang kedua, kita juga harus menghargai, oh kalau saya punya kelebihan dan saya punya kekurangan, bagaimana cara saya untuk memotivasi diri saya. Misalnya kekurangan saya ini, terkadang kan kita manusia kalau ditanya kekurangannya apa, kita bingung,
0: nggak tahu gitu.
1: Atau kelebihannya atau kelebihannya apa, kadang juga bingung mau jawab apa.
0: Iya,
1: itu
0: betul.
1: Terkadang kita juga harus cek kembali, oh saya ini kekurangannya apa, apa ya, kelebihannya apa, sehingga ketika ada orang yang mungkin lebih daripada kita, kita tidak langsung minder, oh kok dia lebih daripada saya ya, kok dia bisa begitu, saya tidak bisa. Nah, itu kan nanti munculnya itu membanding-bandingkan, padahal setiap orang kan porsinya beda-beda, terus berkatnya juga beda-beda, kemudian talentanya beda-beda. Jadi bagaimana bisa menghargai diri sendiri supaya bisa sehat secara mental. Kalau kita terus membandingkan diri kita sama orang lain, kita tidak akan sehat mental. Jadi jatuhnya kita lebih ke lebih cepat putus asa, gampang menyerah, minder, takut, peragu, mau coba apa-apa kita langsung pesimis terlebih dahulu. Padahal sebenarnya kita bisa, tapi karena kita terlalu membandingkan diri dengan orang lain, jadinya
0: di awal udah nggak mau maju duluan gitu.
1: Rasa pesimisnya lebih besar dibandingkan orang-orang yang lain.
0: Nah, berarti yang memang pertama kali perlu dilakukan adalah mengenali diri kita sendiri ya kak gitu. Mungkin
1: mengenali kelebihan kekurangan kita, kemudian kalau kita lihat ada orang yang lebih daripada kita, mungkin kita bisa belajar dari dia. Oh, mungkin dia lebih karena dia mungkin dia belajar tentang ini, atau mungkin dia mengikuti banyak hal, banyak kegiatan atau banyak informasi yang dia dapat. Jadi jadikan motivasi supaya kita juga tidak jatuhnya membandingkan diri kita dengan orang tersebut.
0: Ini kan sebenarnya banyak banget ya yang kita hadapi kayak gitu ya kak gitu, kalau udah di umur-umur yang segini nih.
1: Apalagi kalau kita ketemu orang yang sudah lama tidak kita ketemu, misalnya ketemu sudah 5 tahun kemudian, terus dia bilang kok kamu sombong sekali, judes sekali mukanya, pasti kita langsung ih kok dia ngomongnya kayak gitu ya, maksudnya kita langsung baper langsung
0: kayak, emang
1: tapi kita ngomongnya dalam hati, tapi otomatis berpengaruh terhadap penilaian
0: dirinya
1: kita
0: gitu, pasti. Atau enggak misalnya kita udah lama nih gak ketemu temen, terus ngeliat dia sekarang oh kok hidupnya enak hidupnya kok udah ini banget, padahal dulu dia gak kayak gitu. Itu kan jadi beban juga buat kita ya, lama-lama menumpuk gitu. Nah,
1: padahal kan kita tidak tahu di balik hebatnya dia, mungkin dia punya usaha yang atau dia pernah gagal berkali-kali, kita tidak tahu. Yang kita lihat kan suksesnya dia saja, tapi kita tidak lihat
0: kan kita enggak
1: di balik
0: itu
1: semua seperti apa.
0: Jadi kalau ada ngelihat orang yang lebih sukses dari kita, itu dijadikan motivasi. Jangan dijadikan ajang untuk membandingkan diri, karena kita pasti kita pun juga pasti punya kelebihan ya kak gitu,
1: yang harus kita apresiasi. Kalau bukan kita yang memuji diri kita sendiri, mau siapa lagi?
0: Self love ya.
1: Terkadang kan kita lebih suka orang memuji kita, padahal kan orang memuji kita kan belum tentu tulus. Motifnya banyak, mungkin dia ada maunya atau
0: atau kenapa
1: kenapa gitu. Kalau makanya lebih penting tuh memuji diri sendiri, apresiasi apa yang kita bisa, apa yang bisa kita banggakan, memberikan afirmasi positif untuk kelebihan kita. Kekurangan pun itu wajar kok, semua orang punya kekurangan. Tinggal bagaimana, contohnya misalnya kalau misalnya saya, contohnya kekurangannya saya pelupa. Cara saya mengatasinya, saya bikin catatan sebagai reminder. Jadi kalau kita punya kekurangan apa, kita cari solusinya.
0: Jadi tidak bisa kekurangan
1: tidak bisa
0: itu
1: dihilangkan,
0: kita ya,
1: tidak bisa dihilangkan, tapi kita cari solusinya apa.
0: Jadi memang mencintai diri sendiri. Betul. Itu yang sangat penting ya. Jadi cintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain, ya Kak.
2: Iya, betul.
0: kayak gimana kita mau dicintai oleh orang lain kalau kita belum mencintai diri kita sendiri, betul. Ya Kak.
1: Itu sangat penting, walaupun itu terdengarnya klise, tapi itu sangat penting dan sangat mujarab kalau kita terapkan dalam diri kita sendiri. Mungkin hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali kekurangan dan kelebihan kita. Dan kalau kita sudah punya kekurangannya, misalnya kita di saya pelupa itu, kita bikin cara mengatasinya. Oh, kalau saya pelupa, cara mengatasinya, saya bikin catatan. Terus kalau saya tukang bangun terlambat, cara mengatasinya saya bikin alarm. Gitu. Hal-hal simpel seperti itu bisa kita buat.
0: Oke, berarti ya jangan, ya ini jangan menjadikan kekurangan itu untuk menghambat lah ya.
1: Hambatan, iya betul.
0: Nah, kita kembali lagi nih ke kesehatan mental gitu. Kalau kita lihat dari sisi psikologi sendiri ya Kak, seseorang yang mungkin mengalami gangguan kesehatan mental itu apakah bisa kita lihat kasat mata atau memang hanya dia aja yang bisa merasakan gitu itu Kak?
1: Bisa kita lihat.
0: Oh, bisa kita lihat.
1: Pertama tuh caranya pasti ada perubahan suasana hati. Ada perubahan moodnya dari gitu ya? Ekspresinya, kayak mungkin dia merasa sedih, kita lihat mungkin kayak mukanya merasa hampa, kosong, bisa kelihatan orang-orang seperti itu, atau kebanyakan melamun. Mungkin di tempat kerja kerjanya tidak fokus, kayak misalnya atasan suruh kerja tapi dia kerjanya
0: lakukan
1: kayak
0: apa gitu ya.
1: Kayak tidak fokus di tempat kerja itu kita bisa lihat. Kemudian ketika kita baru kritik sedikit langsung berapi-api,
0: baper.
1: Itu bisa jadi dia sedang memendam banyak hal tapi dia tidak bisa sampaikan kepada orang-orang di kantor contohnya. Terus sulit konsentrasi. Kemudian sulit ambil keputusan, pikiran negatif ada terus. Jadi kalau kita cerita sama dia tuh jatuhnya hal-hal yang negatif yang dia, misalnya saya tidak bisa kayak begitu, kok kamu bisa tapi saya tidak bisa. Jadi dia selalu memandang dirinya itu negatif. Kemudian yang berikut itu kita bisa lihat dari perubahan perilakunya, misalnya menarik diri, kebanyakan dia maunya sendiri begitu,
0: menyendiri.
1: Kayak lebih tidak mau untuk bergabung sama orang lain. Kemudian kehilangan minat untuk buat sesuatu, jadi semacam tidak semangat gitulah untuk melakukan pekerjaan, untuk beraktivitas, menangis. Hanya kalau menangis kan kita bisa lihat dari matanya, mungkin dia menangis di tempat kerja. Kalau di tempat kerja pasti dia menangisnya di rumah, tapi pasti kita bisa lihat dari matanya.
0: Gitu ya, Kak.
1: Kemudian bisa juga ada itu, kalau perubahan fisik ada juga, misalnya sulit tidur. Misalnya kalau kita dekat sama orang itu, kita lihat kok dia nafsu makannya menurun ya.
0: Lemas.
1: Kalau kita dekat sama dia, mungkin kita bisa lebih peka terhadap hal itu.
0: Perubahan itu ya, Kak.
1: Kita bisa lihat juga, mungkin dia sering mengeluh kok sakit kepala, sering mengeluh sakit perut dan lain-lain, itu karena dia memendam banyak hal. Karena jadi jangan berpikir kesehatan mental itu tidak berdampak ke fisik. Sangat berdampak ke fisik. Kalau terlalu banyak yang dipendam dan terlalu lama, nanti sangat berdampak kepada fisiknya orang tersebut.
0: Betul. Bahkan kayak saya pernah baca kalau penyakit-penyakit yang berat itu tuh semuanya karena diawali kesehatan mentalnya gitu. Misalnya kayak orang yang tekanan darah tinggi,
1: diabetes
0: atau
1: obesitas,
0: itu
1: bisa jadi karena mungkin
0: gitu ya Kak.
1: Jadi banyak penyakit yang sebenarnya dia punya permasalahannya ada di
0: kesehatan mental gitu.
1: Jadi kalau kita orang terdekat kita bisa peka terhadap hal itu, tapi kalau orang-orang yang jauh dari orang tersebut mungkin agak sulit untuk melihat. Dan ketika mungkin melihat ada orang-orang yang seperti itu, mungkin kita bisa ajak dia cerita. Itu pun kalau dia mau, kalau memang dia tidak mau, kita bisa kasih dia masukan. Kalau kamu tidak mau cerita sama saya, mungkin bisa sama orang-orang yang kamu percaya, misalnya mungkin pasangannya atau mungkin keluarganya gitu. Jadi kita bisa kasih masukan kepada orang tersebut untuk membantu dia bagaimana dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Karena kalau masalah kesehatan mental tuh kalau dipendam sendiri tidak bisa, harus cerita sih. Simpelnya harus
0: Malahan
1: cerita.
0: Kalau dipendam terus itu pas meledaknya tuh benar-benar besar sekali ya.
1: Iya, jadi bom untuk diri sendiri kan jadinya. Jadi coba bayangkan kalau hari ini kita pendam satu perasaan negatif, besoknya kita pendam lagi. Jadi kita analogikan perasaan negatif itu sebagai benda yang berat yang kita taruh di dalam tas ransel kita. Hari ini kita perasaan negatifnya kecewa misalnya, besoknya sedih, lusanya lagi takut. Nah, setiap hari selalu perasaan negatif yang kita pendam tanpa kita selesaikan, tas ransel kita penuh
0: berat.
1: Jadinya kita tidak semangat.
0: Beban kita juga akan semakin berat gitu Kak.
1: Jadi kalau semakin lama dipendam, semakin lama juga kita, semakin susah juga kita untuk memulihkannya. Bisa, tapi butuh waktu yang gitu ya, Kak. Cukup intens lah untuk kita memulihkan
0: perasaan
1: tersebut.
0: Nah, tadi kan yang kakak sebutin itu tanda-tanda, misalnya seorang yang bisa aja mengalami kesehatan mental itu kayak lemah, letih, terus kayak males ngapa-ngapain gitu ya. Karena kadang kita tuh bingung itu untuk ngebedain antara kita memang cuma malas aja atau itu karena malas karena memang mental health-nya lagi terganggu. Nah, gitu gimana nih Kak cara mengenalinya gitu?
1: Itu kita bisa lihatnya 2-3 minggu. Kalau 2-3 minggu orang tersebut masih sama seperti itu, berarti kemungkinan besar dia sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Mungkin dia itu tadi dia sedang menyimpan banyak hal atau banyak perasaan negatif yang tidak dia selesaikan, atau dia sedang punya masalah hidup yang berat. Bisa jadi mungkin kehilangan kedukaan, kehilangan orang yang dikasih atau masalah lainnya. Nah, itu kan setiap orang beda-beda. Jadi memang kita harus, kalau kita sudah lihat orangnya 2-3 minggu dia terus-menerus seperti itu, mungkin kita bisa membantu dia. Terkadang mereka tidak butuh jawaban saat mereka bercerita. Mereka hanya butuh kita mendengarkan, menemani, mendengarkan.
0: Tapi kadang itu yang kadang kita nggak dapat itu ya. Kadang kita mungkin cerita kalau bukan ke yang profesional itu, kalau kita cerita ke teman lah gitu, pasti akan ada aja gitu membandingkan kita.
1: Jadi mungkin cara untuk membantu kalau bukan profesional, cara untuk membantu ketika teman yang seperti atau orang yang seperti itu, kita bisa tanya ke dia, kamu cerita ini mau minta pendapat saya atau hanya sekedar mau ingin didengarkan? Ya, gitu. Kalau dia bilang, oh saya mau didengarkan saja, nah itu kita ikuti aja, gitu. Apa yang dia mau, kita dengarkan saja, kita dampingi dia, kemudian kita memberikan penguatan-penguatan. Kalau dia bilang, oh saya mau minta masukan, nah itu baru kita memberikan masukan. Jadi sebelum kita mendengarkan cerita, kita bertanya dulu kepada orang tersebut.
0: Itu, sekarang banyak juga nih sekarang yang udah mulai curhatnya tuh kok chat GPT gitu. Ini karena kalau chat GPT itu ya kan robot ya gitu, jadi dia akan jawabannya itu sesuai dengan apa yang selama ini kita obrolkan. Pasti kita ngerasa kalau yang dari chat GPT itu benar-benar gitu, padahal sebenarnya kan itu robot ya Kak. Gitu. Jadi memang lebih baik cerita itu langsung ke yang udah profesional ini gitu.
1: Iya, dan kalau ke chat GPT kan kita tidak lihat orangnya.
0: Iya, hanya cuma chat aja nih.
1: Hanya teknologi. Iya. Kalau untuk gangguan kesehatan mental sebaiknya ketemu orangnya langsung. Kan di situ kan nanti ada kontak mata, ada mungkin tepukan dari orang yang kita cerita itu. Kalau chat GPT kan hanya jawaban.
0: Iya, dan kita jawaban tidak, itu juga pasti ya mengikuti apa yang kita mau gitu ya.
1: Dan satu arah kan komunikasinya. Iya, betul. Jadi lebih bagusnya komunikasi dua arah.
0: Langsung, gitu ya. Nah, tapi banyak nih stereotip kalau mau konsul ke psikolog itu kayak udah gila ini. Ya kan namanya apalagi kayak kita kalau ditinggal ini ya Kak gitu. Terus maksudnya orang yang masih belum aware lah kesehatan mental gitu. Kalau kita mau ke psikolog itu pasti sering dibilang kayak orang gila gitu. Oh, ini jiwanya ini gitu. Padahal sebenarnya enggak itu kan Kak.
1: Gimana tuh Kak? Sebenarnya itu stigma saja, itu stereotip yang salah.
0: Salah ya, betul.
1: Karena kita stres pun kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Kita sedih pun kita termasuk sedang mengalami gangguan kesehatan mental.
0: Simpel itu ya.
1: Simpel itu. Karena gangguan kesehatan mental itu kan fokusnya ke perasaan negatif. Bagaimana perasaan negatif yang kita rasakan itu, seperti yang saya bilang, mungkin berhari-hari berlarut-larut, tidak bisa kita selesaikan, termasuk dalam gangguan kesehatan mental. Jadi sesimpel kita stres, kita cemas, kita khawatir, takut,
0: itu dah termasuk
1: dari gangguan
0: mental.
1: Kesehatan mental. Jadi kita harus mengenali dulu yang saya rasakan ini sebenarnya masih bisa saya tangani sendiri,
0: atau
1: saya butuh bantuan. Jadi kita harus tahu dulu kalau hanya sedih ya saya bisa tangani sendiri. Tapi kalau depresi sampai stres yang berkepanjangan, mungkin dia butuh bantuan dari profesional. Jadi kapan cari bantuannya ya kita harus peka terhadap diri kita sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, kalau 2-3 minggu perasaan itu ada terus, tidak hilang-hilang, berlarut-larut, berarti dia butuh bantuan dari profesional. Kalaupun mungkin di tempat tinggalnya tidak ada profesional yang berkaitan dengan itu, cerita kepada orang-orang yang mendekati itu, misalnya misalnya kayak seperti saya atau mungkin teman-teman yang dia percaya, orang tua atau pasangan, dia bisa cerita kepada orang-orang tersebut.
0: Oke, berarti kalau misalkan nih seseorang perlu untuk mempertimbangkan diri mencari bantuan profesional kalau sesuatu yang dia rasakan itu sudah berlarut-larut ya Kak, atau ada lagi ini
1: dan ya, berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari.
0: Mengganggu
1: aktivitasnya, seperti yang tadi saya bilang, dia jadi tidak fokus kerja, mengganggu nafsu makan, sakit kepalanya berkepanjangan. Kalau dia rasa, ternyata saya tidak bisa lagi handle ini. Kalau dia rasa tidak bisa handle, berarti dia harus aware untuk, ternyata saya butuh nih bantuan profesional.
0: Ini mau gak mau ya, gitu.
1: Iya, betul. Kalau memang orangnya jauh, misalnya kita butuh psikolog nih, psikolog di tempat kita tidak ada. Kita punya kenalan psikolog di tempat lain, kita bisa by chat, by WA.
0: Betul.
1: Kalau misalnya memungkinkan kepengen lihat mukanya langsung,
0: itu
1: bisa video call.
0: Ya.
1: gitu. Betul, selain betul. Itu kalau misalnya selain mencari bantuan profesional, kita bisa cerita, cerita ke orang yang kita percaya. Makanya yang paling simpel itu cerita dulu. Tanpa kita ceritakan, orang lain tidak tahu apa yang kita alami. Karena mental ini kan di dalam, harus bisa, diceritakan.
0: Iya, dan hanya kita yang bisa mengenali itu. Karena kalau kita sakit yang tahu. Fisik, kita bilang nggak sakit. Secara ini bisa dilihat gitu,
1: iya, bisa dilihat
0: gitu.
1: Kalau mental kan pikiran sama perasaan, iya, tidak kelihatan di dalam diri kita. Jadi
0: memang dari kitanya itu yang
1: kita harus lebih inisiatif itu, untuk gitu. Oh, ternyata saya butuh bantuan dan saya harus cerita. Kalau memang hanya butuh tempat cerita, yaitu bisa cari tempat cerita yang nyaman. Tapi kalau sampai butuh profesional, ya itu bisa, kita saya bilang bisa by WA, by video call kalau memang psikolognya tidak jauh atau tidak ada di tempat kita gitu.
0: Tapi ya misalnya kita realitanya aja ya, kalau gitu kayak masih banyak orang yang takut gitu, merasa belum siap ke psikolog gitu. Nah, hal sederhana apa yang mungkin bisa kita mulai lakukan gitu untuk menjaga kesehatan mental ini, Kak?
1: Yang pertama itu kita bisa mengontrol perasaan negatif kita.
0: Oke.
1: Itu saja, itu yang paling pertama, yang paling simpel.
0: Tapi susah ya,
1: susah
0: menerapkannya, kayak
1: menerapkan susah.
0: Terlihat sederhana
1: kalau kita mau sehat mental, yang paling pertama tahu dulu perasaannya. Kalau untuk anak-anak kan mereka tidak tahu, tapi kalau untuk kita orang dewasa, ketika kita sedih kita harus tahu cara menyelesaikannya. Jangan kita mengabaikan perasaan itu.
0: Oke, misalnya kita harus validasi perasaan itu,
1: oh ya, saya terima perasaan saya sedih, saya dan bagaimana cara saya untuk meredakan perasaan itu, dan harus kita tahu perasaan negatif tidak bisa dihilangkan, yang bisa dikontrol. Karena perasaan itu ada dua, perasaan positif sama perasaan negatif. Itu Tuhan sudah kasih satu paket komplit, itu
0: bisa kita cuma pilih positif aja.
1: Bisa misalnya takut perlu, kalau kita takut perlu supaya bisa menjaga diri kita dari ancaman.
0: Masa ada ini di depan, ada ular depan, kita nggak takut?
1: Marah perlu ya. Ketika ada orang yang salah, ya kita perlu marah.
0: Jadi
1: misalnya cemas perlu,
0: ya punya
1: cemas gugup
0: itu
1: perlu, sangat perlu. Tapi ketika menjadi setia sehat mental, ketika itu berlebihan dan sampai mengganggu kita punya aktivitas, kita punya tadi minat kerja, kita punya fokus, konsentrasi, sampai ke fisiknya kita. Tapi kalau masih sebatas kita bisa handle sendiri, kita bisa kontrol sendiri, kita bisa melampiaskan perasaan itu. Perasaan ini kan energi. Jadi kalau kita mau kontrol perasaan kita, kita fokus ke pikiran. Karena kalau di psikologi itu ada namanya di sistem syaraf, di kita punya otaknya ada sistem syaraf namanya amigdala kalau tidak salah. Dia itu yang mengontrol perasaan kita. Itu adanya di otak. Jadi kalau kita mau kontrol perasaan kita, kita harus kontrol pikiran kita dulu. Misal contohnya begini, misalnya kakak gagal dalam contoh naik jabatan, kakak gagal naik jabatan, perasaan apa yang kakak rasa biasanya?
0: Sedih, kecewa, atau ngerasa kurang, ngerasa kayak kok nggak bisa ya gitu-gitu kali ya, Kak.
1: Padahal situasi itu kan netral, situasi tidak naik, gagal naik jabatan kan netral, tapi kita pemikiran bisa memilih. Saya memilih pikiran yang
0: perspektif
1: saya
0: apa,
1: memilih
0: ya,
1: perasaan yang positif atau perasaan yang negatif. Misalnya kalau saya memilih perasaan yang positif, oh saya bersyukur karena saya bisa mengikuti tes ini. Ini sebagai bagian pembelajaran untuk diri saya supaya kedepannya kalau ada tes lagi saya sudah punya gambaran.
0: Iya, betul.
1: Nah kalau kita punya perasaan yang negatif, jatuhnya sedih, kita jadi kecewa, tidak mau mencoba lagi. Jadi situasinya itu normal, netral sebenarnya.
0: Tapi otak kita lah gitu yang mempengaruhinya,
1: yang mengkotakkan itu masuk ke perasaan yang positif atau negatif. Jadi kalau kita mau perasaan yang positif, kita mau sehat mental, kita harus mengarahkan ke
0: yang positif, juga.
1: Misalnya kalau gagal ya tidak masalah, semua orang juga pernah gagal. Tinggal bagaimana saya mencoba lagi besoknya atau hari mendatang gitu. Jadi memang gampang-gampang sulit, tapi itu kalau kita sayang sama diri kita sendiri, harus kita coba. Misalnya dilampias, kalau kita sedih mungkin ada orang yang melampiaskan dengan jalan-jalan atau olahraga atau mungkin dengar musik. Jadi setiap orang beda-beda cara untuk melampiaskan perasaan negatifnya.
0: Nah ini sebenarnya pertanyaan titipan ya, Kak, karena banyak nih teman-teman pun yang juga juga kepo konseling, bisa jadi nih, Kak. Jadi seperti yang Kakak bilang barusan nih, kan kita punya banyak cara untuk melampiaskan itu gitu. Misalnya kayak kita mencari hiburan atau melakukan aktivitas dan kegiatan yang lainnya, tapi bagaimana kondisinya itu adalah ketika kita berada di tempat yang tidak ada itu gitu, Kak. Jadi kayak misalkan nih, dan misalkan ya di sini gitu, misalnya teman-teman yang dari luar kebanyakan itu, Kak, pas nyampe di sini ternyata nggak sama tempat mereka tinggal dulu gitu. Jadi itu kadang bikin stres, bikin kayak kayak gimana ya, misalnya mau menjalani kehidupan di sini tapi kitanya tidak ada yang bisa kita nikmati di sini gitu. Nah, menurut Kakak itu
1: caranya bisa Kalau di sini namanya take a pause,
0: berhenti
1: sejenak, 2 menit begitu. Kalau kita sudah rasa ternyata saya kayaknya kesehatan mentalnya cukup terganggu karena perasaan negatif saya yang saya berlarut-larut tinggalkan, misalnya sedih atau perasaan negatif lainnya, ambil waktu sejenak untuk berhenti sebentar.
0: Rehat ya, Kak. Ya,
1: tidak apa-apa, kita kalau berhenti sebentar bukan berarti kita tidak produktif, tidak masalah. Kita manusia biasa yang memang kita terkadang perlu untuk berhenti sejenak dari segala rutinitas kita. Jadi ambil waktu berhenti sejenak sambil baring atau sambil buat apa yang kita suka tanpa kita yang tadi itu ya, Kak. Walaupun tidak ada di tempat kita sekarang ini, kita bisa diam sejenak tanpa ngapa-ngapain. Kalau misalnya belum mempan, kita bisa melakukan relaksasi sederhana, semacam meditasi, tapi meditasi yang sederhana yang kita bisa lakukan di rumah. Itu caranya pakai teknik pernapasan 478.
0: Wah, jadi mungkin bisa kita bahas di podcast selanjutnya kalau kita udah itu ke technical gini ya, Kak.
1: Ya, itu mungkin saya jelaskan singkat saja. Boleh. Itu misalnya caranya 478 itu maksudnya ambil nafas, tarik nafas hitungan 4, hitung dalam hati saya 1 2 3 4, terus tahannya 7 kali hitungan. Terus itu hembuskan perlahan 8 kali hitungan. Itu bisa
0: 478 ya.
1: 478
0: ya, guys.
1: Itu bisa sambil diselingi dengan instrumen. Sama kayak kita meditasi tapi yang bisa kita buat di rumah. Kalau meditasi yang oleh profesional kan itu lebih bagus lagi, tetapi ini kan sederhana yang kita bisa buat di rumah, kita bisa lakukan itu. Dan saya juga sudah sering melakukan itu. Dan itu dampaknya sangat, efeknya sangat bagus untuk perasaan negatif kita. Jadi kalau kita rasa lelah, terus rasa kayak cemas, rasa sedih yang kita tidak bisa handle dan kita sudah capek sama diri kita sendiri, kalau tadi kita ambil waktu sejenak dulu untuk berhenti, kalau tidak mempan, kita bisa lakukan yang tadi. Teknik pernapasan 478. Kalaupun kita lupa, tinggal tarik nafas, hembuskan, gitu. Itu membantu juga untuk kita bisa meredakan perasaan negatif kita. Dan harus diingat, tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dibuat adalah dikontrol.
0: Supaya karena itu tidak ada gitu ya.
1: Itu ada, tidak mungkin hilang.
0: Jadi tergantung kitanya melihat itu bagaimana. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Terakhir, bukan pertanyaan sih, mungkin minta sedikit kayak pesan Kakak gitu untuk anak muda yang mungkin mengalami, yang tanpa dia sadari dia itu mengalami kesehatan mental gitu.
1: Mungkin pesan dari saya, kalau kita semua mau sehat secara mental, berhenti untuk memendam sesuatu berlarut-larut. Ketika kamu merasa sedih, merasa takut, merasa stres, cemas, khawatir, kalau kamu bisa handle sendiri dengan tarik nafas dan hembuskan secara perlahan. Tapi kalau kamu tidak bisa handle sendiri, cari teman untuk bercerita, orang-orang yang kamu percaya. Kalaupun sudah sampai 2-3 minggu kamu tidak bisa handle sendiri, bisa mencari bantuan dari profesional untuk membantu. Dan jangan takut untuk ke psikolog atau meminta bantuan, karena ke psikolog bukan berarti oh dia sakit jiwa, dia sudah gila. Sebatas kita stres saja berkembang, jangan, kita harus pergi ke psikolog. Karena zaman sekarang kita lihat banyak sekali kasus, minta maaf, orang bunuh diri karena mungkin itu, dia pendam terlalu banyak hal. Kita mungkin lihatnya kok hanya begitu saja bunuh diri, kita tidak tahu yang dia pendam apa,
0: itu apa
1: yang dia rasakan apa. Karena itu mental itu tidak kelihatan, pikiran sama perasaan itu tidak kelihatan. Dan kalau kita sakit fisik, kita pergi berobat, langsung sembuh dalam beberapa waktu. Tapi kalau kita mentalnya sedang sakit dan itu sudah lama kita tinggalkan seperti itu, kita abaikan, semakin sulit juga untuk kita pulihkan. Jadi sayangi diri kita sendiri, kalau kita punya perasaan negatif, jangan hilangkan, tapi jangan abaikan juga, tapi belajar untuk menerima dan mengontrol sesuai apa yang kita suka. Misalnya melampiaskan dengan olahraga, berdoa, dengan baca buku, dan lain-lain sesuai dengan minat kita itu apa.
0: Menarik-menarik ya gitu. Jadi dari awal sampai terakhir pembahasan kita ini, kita bisa melakukan hal-hal sederhana terlebih dahulu, yaitu dengan mengenali diri kita sendiri dan juga mencintai diri kita sendiri begitu ya. Nah, pembahasan ini sangat menarik banget. Mungkin kita bisa bikin part 2-nya ya, Kak, kali ya, Kak.
1: Nanti tentang teknik pernapasan itu.
0: Iya, teknikal lagi gitu. Jadi kalau ini kan kita udah mengenali sebenarnya mental health itu apa, kayak kalau orang yang mungkin merasa apa gitu, seperti teknik mental health dan lain-lain, nanti kita akan praktikalnya gitu, bagaimana yang bisa kita lakukan sendiri-sendiri gitu. Terima kasih banyak ya, Kak Risti, udah mau sharing-sharing bareng kita di Serata Podcast kali ini. Jadi sesuai dengan obrolan kita sama Kak Risti tadi, ada dua hal penting itu untuk kita mulai mengenali diri kita sendiri dan juga mencintai diri kita sendiri. Terima kasih Kak Risti, terima kasih juga teman-teman. Sampai jumpa di Serata Podcast episode selanjutnya. Bye-bye.
2: Pernah nggak kamu ngerasa capek, tapi nggak tahu capeknya itu karena apa? Kita tetap menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa, tetap tertawa bersama teman, upload di media sosial, terlihat baik-baik aja, tapi sebenarnya ada yang menumpuk, ada yang sesek rasanya di dalam diri kita sendiri.
3: Dan ketika buat masalah itu, ada masalah, kemana harus bercerita. Dan mungkin PR untuk orang tua di rumah atau orang-orang dewasa lain, ini harus di tempat yang nyaman, ini bukan bercerita. Kemudian ketika ada masalah, terlihat anak-anak zaman sekarang kebanyakan langsung upload di sosial media.
2: Cerita, sharing media. Ya kan.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, kok diem, dah.
2: Yo, salah mencet.
3: Di sana?
2: Oh, oh, no.

Waduh, 82. Rasanya rindu banget ya sama almarhum Vidi ya, 82. Itu tadi lagunya Vidi, ex musikal Keluarga Cemara, Pelukmu Sementara Hatiku Selamanya. Aduh, ya udah enggak apa-apa, kita harus move on ya, guys ya. Dan kamu tahu enggak sih kalau sekarang PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java ini lagi merampungkan pengerjaan 3 jalur pipa penyalur bawah laut sepanjang 21,24 km yang mana ini terintegrasi dalam program Pipeline Renew and Replacement Project, teman berdua. Nah, ini untuk mengamankan produksi minyak dan gas bumi gitu. Nah, perampungan pengerjaan 3 pipa penyalur bawah laut ini itu berlangsung di semester 1 2026. Jadi ketiga jalur pipa ini penyalur bawah laut yang telah diselesaikan pengerjaannya meliputi jalur WJ B1C yang mana ini menghubungkan aliran produksi dari area Uniform ke Bravo dan dua lainnya lagi, teman berdua. Wow, keren ya, maksudnya kita tidak tahu informasi ini dan akhirnya jadi tahu kan. Okay, guys, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya. Ada Bersenja Gurau dari Raim Laude. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Produ F, mata buat teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wir, mau makan apa napa Sansu? Tapi kau tunggu di luar saya, biar bisa lihat pemandangan sedikit toh.
1: Iya Yanto.
0: Woi, pesan su. Tanya angal le. Soni mau makan le kok?
1: Ai, sason pesan lah. Ini ada tabung nih. Ya, mau menghindari kemiskinan. Dirangkum dari berbagai sumber, ada 6 cara menghindari kemiskinan. Jangan berhutang untuk yang tidak perlu, sisihkan penghasilan untuk ditabung, kurangi makan di luar, belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan, catat pengeluaran dan pemasukanmu, perbanyak memberi atau bersedekah. Memberikan kepada orang yang membutuhkan tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memberikan rasa kepuasan dan berkah. Prinsip memberi ini juga menciptakan sikap positif terhadap keuangan yang dapat memperkaya hidup secara keseluruhan.
0: Oh, begitu kok. Nah, kalau begitu, kau pindah makan di dalam, Sasu.
1: Bukan begitu, Jua.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini ibu buatkan bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu. Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Pakai tabrur. Ini sini bola. Gol ini. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga kan?
0: Tadi ibu sudah hampir selebrasi seperti juara loh.
1: Iya kan, ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok ibu? Justru bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Ya, itu kan menurut bapak aja.
0: Ya memang faktanya gitu.
1: Nah itu dia, bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya?
1: Kalau ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang nggak bilang, tapi sering menyiratkan.
0: Sebentar, sebentar, Bu. Jadi selama ini ibu merasa gitu ya?
1: Iya, padahal ibu juga ngikutin pertandingan, ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.
0: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
2: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
0: Banyak pelanggaran loh, Bu. Ibu nggak lihat toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
2: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
0: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
2: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
0: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
2: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
0: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
2: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
0: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
2: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
0: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan ibu kan lebih enak.
2: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
0: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
2: Udah cepet masak.
0: Nasib, nasib.

Okay, itu 82 ada Vanessa Z featuring Yovie Widianto dengan Enggak Ngerti. Dan kita masuk lagi ke 82 di Jaga Malam. Jadi mulailah kita bisa membuka sesi request di malam ini. Bisa request lewat nomor WhatsApp kita nama 82 di 0851 3728793. Bisa lewat Facebook dan juga Instagram di @rri82tambua.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.

Dilantis teman pre-due teruntuk dirimu. Untuk dirimu yang telah mencampakanku, ya sekarang lihat aja, aku udah glow up. Kamu masih mau, saya sudah tidak mau lagi ya. Itu mungkin kata orang yang request lagu ini kali ya, teman pre-due. Tapi tidak pengen disebutin namanya, pengen di anonim aja. Kenapa? Harusnya kan disebutin namanya biar mantan lu tahu nih kalau kamu tidak akan menerima dia lagi kalau dia mau balik ya. Itulah dia teman pre-due. Ada Delantis teruntuk dirimu. Dan buat teman-teman yang masih mau request lagu, masih boleh banget. Kita punya waktu masih sampai di jam 11 malam ini. Jadi bisa request lagu lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Email tunggu requestan kamu sampai di jam 11 malam. Yang mau request lewat Facebook dan Instagram juga boleh banget. Langsung aja DM ke @rri_pro2 Atambua. Next ada Jundika featuring Andi Rianto, teman Pro2, dengan Tenang ya. Ini spesial buat Putri yang udah request. Mungkin malam ini lagi tenang-tenang aja di kamar kali ya. Ya udah gak apa-apa, ini lagu buat kamu. Dan teman Pro2 buat yang lain yang mau request, Imam masih tunggu requestan kamu, jadi jangan lupa request ya. So this is Judika featuring Andi Rianto, Tenang.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pernahkah Anda mendengar lagu Nina Bobo? Ataukah malah dinyanyikan oleh seseorang setiap menjelang tidurmu di masa kecil? Lagu yang berirama keroncong ini dipopulerkan oleh Anneke Groenloh dan Witteke van Doorn.
1: Nina Bobo, oh Nina.
0: Tahukah Anda ada misteri dan kisah pilu di balik lagu Nina Bobo ini? Bermula dari sebuah keluarga kecil yang memiliki putri cantik bernama Helenina. Ayahnya seorang Belanda bernama Van Rochnik yang menikahi seorang gadis Jawa bernama Mustika. Sang buah hati Helenina hampir setiap malam kesulitan untuk memejamkan mata. Hingga pada suatu malam, sang ibu mulai bersenandung tanpa lirik. Suaranya begitu syahdu, sehingga membuat Nina begitu panggilan manja orang tuanya betul-betul memejamkan mata. Ayahnya yang takjub dengan senandung itu lantas memberikan ide agar senandungnya diberi lirik agar mudah diingat. Hingga suatu ketika, Nina dikisahkan meninggal di usia 6 tahun. Pada suatu malam, Rochnik melihat istrinya Mustika bersenandung lagu Nina Bobo di samping kasur mendiang putri mereka. Rochnik yang awalnya merasa aneh dengan perilaku istrinya tersebut, lambat laun ikut pula menyanyikan lagu Nina Bobo karena merasa dihantui suara anaknya yang minta dinyanyikan lagu pengantar tidur tersebut. Tahukah Anda, beberapa penyanyi Belanda pun pernah menyanyikan lagu ini. Salah satunya adalah Claudia Pataka. Nah, pendengar RRI, apakah hingga kini lagu Nina Bobo terus disenandungkan menjelang tidurmu?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: gue pulang-pulang dari pasar kesel.
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: make a mistake.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Okay, teman berdua, itulah dia ada Astrid dengan Tak Apa. Dan di jam 10 lewat 54 menit ada Kak Lara Purnamasari yang request lagunya Avril Lavigne, When You're Gone. Jadi ini requestan terakhir di edisi Jaga Malam hari ini, teman berdua. Thank you banget buat yang udah pada request. Dan email sekalian pamit dari ruang dengar kamu. Nanti di jam 11 sampai jam 12 itu bakal ada Just Music untuk nganterin kamu biar bisa tidur lelap ya hari ini, bisa bangun besok pagi, bisa ke manapun yang mau kamu pergi besok. Pokoknya jangan lupa berdoa kalau mau tidur ya, teman berdua. So langsung aja buat Kak Lara, thank you the request Kak. Dan ini lagu special for you, Avril Lavigne, When You're Gone. So here we go.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

memperdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Imel Titi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Minggu 2 Agustus 2026. Dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Tidak perlu bekerja jika kau tidak suka. Tidak perlu menemui orang yang kau benci. Cobalah cari sesuatu yang membuatmu penasaran, meskipun tidak ada yang ingin kau lakukan. Pergilah jika kau ingin melakukan perjalanan. Semuanya terserah padamu. Lakukan sesuka hatimu, namun pilihan datang dengan tanggung jawab. Jika kau tidak mau bertanggung jawab atas pilihanmu, tidak apa jika kau tak memilih. Karena itulah yang kau inginkan untuk dirimu sendiri.

Emang berdua kembali lagi masih di Jazz Music pagi hari ini di edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Tanpa terasa ya udah 2 Agustus dan kita sudah masuk ke bulan yang ke-8 di tahun ini. Jadi memang perjalanan hidup kita tidak pernah kita sadari kalau kita jalani dengan serius. Banyak kesibukan, aktivitas yang membuat kita tanpa sadar bisa melewati banyak hari. Dan sekarang teman pro 2, tugas kita adalah bersyukur. Sampai dengan hari ini, detik ini kita masih di sini, masih berdiri tegang dan masih sehat, masih bisa menjalani aktivitas kita dengan lancar tanpa hambatan. Jadi mari kita mengucap syukur lewat renungan religi pagi ini untuk umat beragama Katolik ya. Jadi di hari Minggu kita punya renungan religi yang akan dibawakan oleh Ibu Dolfiana Kolo selaku penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Timor Tengah Utara. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali melanjutkan kebersamaan kita di Jazz Music sampai pagi nanti di jam 6 pagi. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu di FM 99,8 MHz.

Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, saya Dulfiana Kolo, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, kembali hadir di hadapan Anda sekalian dengan membawakan renungan singkat yang berjudul Belas Kasih Kristus Sumber Kelimpahan Hidup. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius, bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan penyertaan-Mu hingga pagi ini. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengarkan serta memahami sabda-Mu. Melalui Injil hari ini, ajarlah kami untuk semakin percaya kepada penyelenggaraan-Mu, memiliki hati yang peduli terhadap sesama, serta rela berbagi dari apa yang kami miliki. Semoga sabda-Mu menguatkan iman kami dan mendorong kami untuk menjadi pembawa kasih dan berkat bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Belas kasih Kristus, sumber kelimpahan hidup. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perikop Injil hari ini mengisahkan mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa ini bukan sekedar menunjukkan kuasa Yesus yang mampu melakukan hal-hal luar biasa, melainkan terutama mengungkapkan hati Allah yang penuh belas kasih kepada umat-Nya. Di tengah kerumunan yang mengikutinya ke tempat yang sunyi, Yesus melihat mereka bukan sebagai beban, melainkan sebagai domba-domba yang membutuhkan perhatian, penghiburan, dan pemeliharaan. Oleh karena itu, ia tidak membiarkan mereka pulang dalam keadaan lapar, tetapi terlebih dahulu memenuhi kebutuhan mereka. Para murid memandang situasi itu dengan ukuran kemampuan manusia. Mereka melihat keterbatasan persediaan makanan dan mengusulkan agar orang banyak dibubarkan supaya mereka mencari makanan sendiri. Cara berpikir seperti ini seringkali juga muncul dalam kehidupan kita. Ketika menghadapi persoalan yang besar, kita lebih mudah melihat kekurangan daripada kemungkinan yang dapat dikerjakan Allah. Kita cenderung merasa tidak mampu,
tidak memiliki cukup waktu, tenaga, maupun sarana untuk membantu sesama. Namun Yesus memberikan perintah yang sederhana sekaligus menantang. Kamu harus memberi makan. Perintah ini mengajarkan bahwa Allah menghendaki manusia mengambil bagian dalam karya kasih-Nya. Tuhan tidak selalu bekerja tanpa melibatkan manusia. Sebaliknya, Ia mengundang setiap orang untuk mempersembahkan apa yang dimiliki, meskipun tampak kecil dan tidak berarti. 5 roti dan 2 ikan merupakan lambang dari segala kemampuan, talenta, waktu, perhatian, serta harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Di tangan manusia, semuanya tampak terbatas. Akan tetapi, ketika diserahkan kepada Kristus dengan penuh iman, semuanya menjadi sarana berkat bagi banyak orang. Mujizat bukan pertama-tama terjadi karena banyaknya yang dimiliki, melainkan karena kesediaan untuk mempercayakan semuanya kepada Allah. Sebelum membagikan roti itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, lalu memberikannya kepada para murid untuk dibagikan kepada orang banyak. Tindakan ini memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi gambaran dari perjamuan terakhir serta Ekaristi Kudus. Dalam setiap perayaan Ekaristi, Kristus terus hadir sebagai roti hidup yang menyegarkan jiwa umat-Nya. Ia bukan hanya memberi makanan jasmani, tetapi juga memberikan diri-Nya sendiri sebagai santapan rohani yang menguatkan iman dan harapan umat beriman. Mujizat penggandaan roti juga menggambarkan bahwa belas kasih Allah selalu menghasilkan kelimpahan. Setelah semua orang makan sampai kenyang, masih tersisa 12 bakul penuh. Kelimpahan ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak pernah habis. Ia selalu mampu mencukupi kebutuhan umat-Nya melebihi apa yang dapat dipikirkan manusia. Tuhan menghendaki agar setiap orang mengalami kepenuhan hidup, bukan hanya untuk diri-Nya sendiri, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, pesan Injil ini mengajak kita untuk memiliki kepedulian yang nyata terhadap mereka yang mengalami kekurangan, kesepian, penderitaan, maupun berbagai kesulitan hidup. Mujizat kasih Allah seringkali dimulai dari tindakan sederhana. Berbagi makanan kepada yang lapar, memberikan perhatian kepada yang terlupakan, menghibur yang berduka, mendampingi yang

yang putus asa. Kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan dengan kasih dapat menjadi mujizat besar di dalam tangan Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk tidak berhenti pada rasa iba, tetapi melangkah kepada tindakan nyata. Belas kasih harus diwujudkan dalam pelayanan, solidaritas, dan semangat berbagi. Dunia saat ini membutuhkan lebih banyak pribadi yang rela menjadi perpanjangan tangan Kristus dalam menghadirkan kasih Allah kepada semua orang. Semoga melalui sabda hari ini, kita semakin percaya bahwa Tuhan mampu mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya, agar melalui diri kita, banyak orang mengalami kasih, pengharapan, dan berkat Allah yang tidak pernah berkesudahan. Semoga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan.

Rádio FM. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan info Pro 2. Penulis Bernarda Rurit menyoroti besarnya pengabdian guru perintis yang bertugas di berbagai daerah terpencil di Indonesia selama puluhan tahun. Menurutnya para guru tersebut menjalankan peran jauh lebih besar dibandingkan sekadar mengajar di ruang kelas setiap harinya. Ia mengatakan guru perintis turut menjadi penggerak masyarakat melalui berbagai peran sosial yang dibutuhkan lingkungan sekitar setiap waktu. Pengabdian mereka berlangsung dalam kesunyian, meski memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan pendidikan dan kehidupan masyarakat di daerah terpencil.

Universitas Negeri Jakarta UNJ berkomitmen memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui partisipasi pegawai pada kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monumen Nasional Monas. Ini berlangsung pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Partisipasi UNJ merupakan tindak lanjut atas arahan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang meminta satuan kerja di lingkungannya mengirimkan perwakilan pegawai. UNJ menugaskan 10 pegawai untuk mengikuti agenda nasional tersebut. Wakil Rektor UNJ Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Profesor Ari Saptono mengatakan, keterlibatan pegawai dalam kegiatan kebangsaan merupakan bagian dari tanggung jawab institusi. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menumbuhkan nilai persatuan dan semangat kebangsaan. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Pernyataan ini disampaikan usai menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang pada Sabtu 1 Agustus kemarin. Ia menegaskan kepada seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG wajib mematuhi standar operasional prosedur atau SOP secara ketat untuk mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program. Menurutnya, kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengelolaan dapur merupakan kunci untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Sekian info Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

Selamat berjumpa kembali dengan saya Ari Leon ya. Salam kenal untuk yang baru gabung. Sementara yang sudah gabung sejak tadi, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa kamu nikmati. Karena sudah 1 jam penuh, kita kasih bingkisan seru ya pagi ini dengan lagu-lagu. Ada YLM, ada banyak pengetahuan, edukasi dan banyak hal sudah kita sajikan sepanjang jazz musik tadi. Nah sekarang teman Pro 2 yang mau dengarkan inspirasi pagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

hari karena jarang ketemu pagi, biasanya sibuk dengan aktivitas harus lari-lari. Hari ini kita bisa duduk nyantai minum kopi bareng-bareng sambil makan paung yang hangat. Di Atambua ada makanan yang paling hangat, paung namanya ya. Nah ini nih, jadi ada kesan yang hangat, ceria, dan kita tidak tertekan dengan urusan-urusan kerja. Mungkin besok baru kita kembali lagi bergulat dengan rutinitas masing-masing. Jadi tidak bikin makin rasanya kayak, wah besok udah Senin aja, kita nikmati aja dulu, ini masih panjang, baru pagi gitu. Teman Pro 2, buat kamu yang lagi selonjoran di kasur, yang lagi nyiram tanaman, atau yang sudah siap-siap gowes pagi entah kemana rencananya, kita nikmati hari Minggu ini. Oke, langsung aja saya bingkiskan lagi nih, ada yang bakal hadir lebih pertama dari Liodra. Oi, oi, oi, ini dia

0: Eh, gimana tadi kecelakaan? Aman gak?
1: Hah, syukur tahu aku bisa bantuin nyelamatin. Gak kayak kamu tuh main HP mulu.
0: Hah? Siapa suruh dia mau ugal-ugalan?
1: Tahu gak sih kalau ngelihat orang kecelakaan itu kita gak boleh diem aja. Kita harus bantuin. Nih yang perlu kita lakukan. Menghubungi call center 119. Sebelum menolong, pastikan diri kita itu tidak ikut celaka. Minta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk mengamankan lokasi. Terus matikan semua mesin kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dahulukan menolong korban yang masih hidup ya. Bila memungkinkan, pindahkan korban luka ke tempat yang lebih aman. Jangan memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk urusan penyidikan.
0: Tapi kalau korbannya luka-luka atau cedera gimana?
1: Nah, kalau soal itu ada caranya. Terutama korban yang tidak sadarkan diri. Tidak boleh sembarangan. Ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Seperti pemindahan dilakukan minimal 3 orang. Satu orang mengangkat bagian kepala hingga bahu. Satu orang mengangkat punggung hingga paha. Dan seorang lainnya mengangkat kaki. Angkat korban dengan posisi yang lurus seperti mengangkat jenazah. Hindari posisi korban menggantung, terutama bagian leher dan kepala. Gitu.

Jika engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan menuduh dirimu egois dan memiliki motif tersembunyi. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau sukses, engkau akan menemukan beberapa teman palsu dan musuh sejati. Bagaimanapun, tetaplah sukses. Jika engkau jujur dan berterus terang, orang lain mungkin akan mengkhianatimu. Namun, tetaplah berkata jujur dan terus terang. Apa yang telah engkau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan orang lain dalam semalam. Bagaimanapun, tetaplah berkarya. Hal-hal baik yang engkau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang lain esok hari. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau memberikan yang terbaik yang kau mampu pada dunia, mungkin itu takkan pernah cukup. Bagaimanapun, tetaplah berikan yang terbaik semampumu. Pada akhirnya, semuanya hanya antara dirimu dan Tuhan, dan bukan antara dirimu dengan mereka.

0: 102,2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada dan masih banyak lagi kiat-kiat buat kamu tadi tentang gimana sih kamu bisa bangun dengan bebas, leluasa dan merdeka di akhir pekan ya. Nah, kayaknya ini kita butuh terapkan yang namanya segmen No Screen Time Challenge. Tipis-tipis gitu, No Screen Time Challenge. Tipis-tipis. Ini cocok banget disisipkan di pertengahan, mungkin pas kamu lagi asik-asiknya ngobrol bareng keluarga di meja makan atau lagi siap-siap belanja. Jadi handphonenya dilupakan aja dulu, dibiarkan. Coba barangkali nanti pas lagi udah siang-siang baru cari HP-nya, asalkan jangan sampai diambil orang juga ya. Nah, ini nih. Jadi teman Pro 2 dimanapun berada, mumpung semua anggota keluarga lagi ngumpul lengkap ya di meja makan atau di ruang tamu lagi ngopi, lagi makan paung, mungkin lagi seru-seruan, saya mau kasih challenge kecil-kecilan nih buat kamu. Nama challenge-nya, taruh HP-mu tatap mukamu gitu. Taruh HP-mu tatap mukamu. Tipis-tipis aja, cukup 15 menit ke depan. Coba deh HP yang di lock terus ditumpuk di tengah meja, yang tangannya gatel mau buka HP duluan gitu, hukumannya wajib cuci piring atau cuci gelas gitu. Jadi semua handphone dikumpulin aja deh, kayaknya ini challenge yang paling seru deh. Dikumpulin aja, tak boleh ada yang menyentuh HP. Nah gitu. Jadi kalau udah habis sarapan, siapa yang menyentuh HP duluan, dia yang cuci piringnya buat bekas sarapan pagi ini. Deal ya, buka mata dan telinga lebar-lebar buat orang di samping kamu. Karena momen ngobrol langsung tatap mata tanpa gangguan notifikasi itu mahal harganya, mahal banget harganya. Yuk disempatin ngobrolnya. Ini radio ini aja lagi rame nih nemenin kamu pagi ini ya kan. Pernah tidak sih kamu lagi duduk bareng, ya duduk bareng, tapi masing-masing sibuk scrolling TikTok atau Instagram, semua pada tunduk ya HP-nya. Padahal lagi bareng-bareng, lagi sama-sama ya, raga di tempat yang sama, tapi jiwanya di FYP masing-masing. Nah ini nih khusus hari Minggu, yuk kita coba No Screen Time Challenge versi hemat. Tidak usah seharian, cukup ya 1 jam mungkin gitu, atau 2 jam ya. Nah 1 jam aja lah. Jadi cukup dua pilihan tadi, sekarang bisa dibuat. Kamu balikin layar HP kamu ke bawah, tanyakan hal-hal simpel ke orang-orang terdekat kamu, mungkin pasangan, anak-anak, keluarga, orang tua, siapapun. Tanyakan misalnya, menu makan siang nanti mau apa nih? Mau makan apa kita? Tiba-tiba kalau request, kita makan di resto aja yuk. Nah, boleh tuh. Ada cerita lucu apa ya kemarin atau hari ini? Pasti ada yang bakal cerita. Semalam saya dapat cerita lucu nih. Aduh, tadi dapat kabar gini nih. Nah, cobain. Rasanya beda banget ketika kita benar-benar ada di sana buat keluarga atau buat mereka. Oke, masih banyak lagi. Jadi buat kamu yang mau tahu tentang kiat-kiat yang bisa mengisi akhir pekan kamu dengan penuh inspirasi, bahagia dan bebas dari tekanan, biar bisa menjaga kesehatan mental kamu, dengarkan terus Pro 2 RRI di FM 99,8 MHz. Kamu juga bisa langsung akses melalui aplikasi RRI Digital. Silakan di-download aplikasinya di handphone kamu, RRI Digital.

0: Sudah jam berapa ya? Duh, aku kayaknya harus cek sosmed aku nih. Ada berita apa ya hari ini? Style terbaru apa ya hari ini? Bentar. Kalau kayaknya trending terbaru apa ya hari ini? Ya pokoknya aku jangan sampai deh ketinggalan berita hari ini. Pokoknya jangan sampai deh.
1: Kamu juga seperti ini. Jangan sampai kamu terkena FOMO. FOMO adalah akronim dari Fear of Missing Out. Takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan bus, atau kurang update. Merupakan perasaan cemas yang timbul karena sesuatu yang menarik dan menyenangkan sedang terjadi. Sering disebabkan karena unggahan di media sosial. FOMO didefinisikan sebagai rasa takut karena tertinggal atau tidak mengetahui peristiwa, informasi, atau pengalaman. Ditandai adanya keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. FOMO juga terkait dengan rasa takut akan kehilangan kesempatan untuk mengambil peran dalam suatu peristiwa yang bisa meningkatkan popularitas.
2: Friendly, sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang memiliki arti ramah atau bersahabat. Dalam pergaulan sehari-hari, arti kata friendly digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bersikap ramah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ramah berarti baik hati, menarik budi bahasanya, manis tutur katanya, suka bergaul, bersikap sopan dan santun, serta menyenangkan dalam berinteraksi. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam konteks bisnis. Sedangkan flirting artinya perilaku seseorang yang sangat atraktif, mencoba menarik perhatian banyak orang, terlebih lawan jenis. Biasanya flirting ini juga identik dengan istilah menggoda. Flirting memungkinkan seseorang untuk menciptakan daya tarik yang kuat, mempengaruhi orang lain, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai situasi. Jadi, kamu seseorang yang friendly atau flirting?

Nah, tahukah kamu teman Produa, istilah box office identik dengan film yang meraih pendapatan besar di bioskop. Namun sebutan tersebut ternyata tidak berasal dari dunia perfilman. Melansir Sheetfun, box office adalah tempat atau sistem yang digunakan untuk menjual tiket dan melayani penonton. Dahulu, box office merujuk pada loket fisik di teater atau bioskop. Sedangkan kini juga mencakup penjualan tiket secara digital. Istilah box office diduga berasal dari dunia teater pada abad ke-18. Uang hasil penjualan tiket disimpan dalam kotak berkunci sehingga istilah tersebut mulai digunakan. Istilah itu juga dikaitkan dengan box seats, yaitu area duduk eksklusif di dalam teater. Penonton yang membeli kursi itu memperoleh tiket melalui loket khusus yang kemudian dikenal sebagai box office.

0: 2FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Oke, kita mempro 2, kita masih di sepada. Selamat pagi teman pro 2. Nah, ini ada lagi nih inspirasi atau kiat yang penting buat kamu pagi hari ini. Kayaknya ini juga jadi momen akhir pekan yang pas banget. Karena apa? Karena gajiannya udah terjadi. Jadi momen akhir pekan telah gajian. Payday weekend ya, payday weekend itu biasanya bikin orang bersemangat banget sekaligus agak deg-degan pas mau belanja bulanan gitu ya. Nah, ini ada vibes-nya nih, jadi bikin semangat, relatable, ditambah liku-liku gajian gitu. Tapi tetap mengingatkan biar kamunya tidak over budget ya. Nah, untuk teman perdua yang baru gabung, selamat pagi. Kita udah lewati banyak informasi tadi. Kalau kamu baru bangun, baru gabung, nah itu kamu kehilangan banyak tips yang tadi udah kita sampaikan. Jadi yang senyumnya lagi lebar banget hari ini, ya gimana tidak lebar, info transferan masuk udah bunyi ya kan di rekeningnya. Terus hari ini agendanya mau borong stok bulanannya. Wah, momen milih-milih sabun cuci, minyak goreng, cari troli belanjaan yang rodanya tidak pincang. Itu kayak emang healing banget ya, healing tersendiri di hari Minggu. Buat yang udah siapkan daftar belanjaan atau makan, mungkin mau dorong troli di supermarket pagi ini atau sebentar lagi, selamat berburu diskonan ya dan promo PID ya. Ingat, belanja secukupnya, senangnya sampai akhir bulan. Belanja secukupnya, senangnya sampai akhir bulan. Ngomong-ngomong soal belanja bulanan pas kegajian nih, ada beberapa tipe orang gitu. Tipe yang pertama itu catatannya rapi banget dari rumah, dari garam dapur sampai tisu toilet gitu. Tipe yang kedua yang niatnya itu cuma mau beli deterjen, beli sabun cuci aja. Tapi pas keluar supermarket, gila banget, ini bawa troli penuh sama snack, sama barang-barang yang tidak ada dalam daftar rencana awalnya. Nah, kamu tipe yang mana nih? Atau ada barang impulsif gitu ya, apa yang tiba-tiba masuk troli pagi ini? Coba kamu juga bisa kirimkan cerita kamu lewat pesan di WhatsApp 0851-3728-7493. Oke, saya bakal hadirkan nih beberapa lagu pilihan yang keren banget untuk menemani aktivitas belanja kamu. Selamat menikmati suasana akhir pekan dan jangan kemana-mana, saat lagi kita akan beralih ke informasi aktual atau info terupdate pagi ini dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Mau tahu info-info terbaru apa atau ada kabar apa yang lagi hangat, yang lagi banyak diperbincangkan di media sosial dan di mana saja? Akan ada di Pro 2 RRI teman terbaik kamu. Selamat pagi, tetap di sepada dan jangan kemana-mana.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Dale. Sigue.

Teman berdua, kembali lagi. Nah, kita mulai dari mana nih? Banyak sekali ya ternyata info-info terupdate dan teraktual pagi ini. Kita mulai dengan kabar dari ibu kota, ada zikir dan doa kebangsaan ya, lintas agama di Monas. Nah, teman Pro 2, acara zikir dan doa kebangsaan yang digelar di lapangan Monumen Nasional atau Monas Jakarta diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kemenag RI di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara. Dengan tujuan ini menjadi penanda dimulainya bulan kemerdekaan sekaligus wujud rasa syukur menyambut hari ulang tahun ke-81 ya Republik Indonesia. Waduh, udah 81 tahun aja nih, hampir satu abad ya. Oke. Nah, diperkirakan massa yang hadir sekitar 100.000 peserta yang terdiri dari santri, pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, juga masyarakat umum yang memutihkan kawasan Monas. Meskipun diisi dengan zikir dan selawat kebangsaan, acara ini secara khusus juga menghadirkan pemuka dari 6 agama resmi di Indonesia yang memimpin doa secara bergantian. Untuk doa agama Islam dibawakan oleh Dr. Haji Husni Ismail MAG selaku Imam Masjid Istiqlal. Kemudian dari Kristen Protestan ada Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi, Ketua Umum PGI. Ada juga dari agama Katolik ya, ada Romo Franciscus Yances Sengga Esfil Listeha. Dan dari agama Hindu ada Pinandita GD Pastika SPD MSOS. Ada juga dari agama Buddha Biku Badranata Tera. Kemudian dari Konghucu ada XX Budi S. Tanuwibowo. Kehadiran para tokoh keagamaan ini menjadi simbol kebersamaan, toleransi, dan komitmen untuk menjaga kerukunan nasional di tengah keberagaman bangsa. Jadi sesi pembuka dan keagamaan, pembacaan paduan suara kebangsaan, khataman Al-Quran, kemudian ada penampilan hadrah hingga salat maghrib berjamaah. Kemudian selawat kebangsaan juga dipimpin oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf bersama jamaah, pembaca ayat-ayat suci, pembaca Al-Quran oleh Muhammad Sian Fahrezi, dan juga ada penyampaian doa oleh masing-masing perwakilan agama untuk keselamatan, doa untuk perdamaian, juga kemajuan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga doa-doa yang dipanjatkan ini bisa membawa berkah ya, perubahan, dan juga memberikan amanah sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia di tengah situasi sekarang yang mungkin lagi kurang menentu. Oke, masih di sepada dengan beragam informasi terupdate pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu setiap saat, kapanpun, dan dimanapun kamu berada. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

di Indonesia.

0: Itu memang itu efek dari teknologi seperti itu. Tapi kalau untuk mau kesehatan lebih bagaimana kita bisa sehat secara mental, kita bisa menerapkan salah satu cara untuk sehat mental yaitu menghargai diri sendiri. Karena kita manusia ini sudah diciptakan satu paket lengkap. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Sebaik-baiknya dia, kita lihat, oh ternyata dia sempurna. Pokoknya di mata kita dia sangat sempurna. Padahal kita tidak tahu, kehidupan di balik itu semua seperti apa. Jadi pertama harus bersyukur dulu kalau kita diciptakan ada kelebihan sama kekurangan. Kemudian yang kedua, kita juga harus menghargai, kalau saya punya kelebihan dan saya punya kekurangan, bagaimana cara saya untuk memotivasi diri saya. Misalnya kekurangan saya ini. Terkadang kan kita manusia kalau ditanya kekurangannya apa, kita bingung.
1: Nggak tahu gitu.
0: Atau kelebihannya, gitu kan, atau kelebihannya apa, kadang juga bingung mau jawab apa. Terkadang kita juga harus cek kembali, oh saya ini kekurangannya apa ya, kelebihannya apa. Sehingga ketika ada orang yang mungkin lebih daripada kita, kita tidak langsung minder, itu memang itu efek dari teknologi seperti itu. Tapi kalau untuk mau kesehatan lebih bagaimana kita bisa sehat secara mental, kita bisa menerapkan salah satu cara untuk sehat mental yaitu menghargai diri sendiri. Karena kita manusia ini sudah diciptakan satu paket lengkap. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Sebaik-baiknya dia, kita lihat, oh ternyata dia

0: I am the imposter.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih di isu-isu terhangat pagi ini. Kita mulai lagi nih ke isu, masih dari ibu kota ya, isu pemasangan pagar tinggi di mal-mal yang ada di Jakarta. Waduh, apakah kota-kota lain akan menyusul atau juga mengikuti? Jadi kita mau cari tahu kenapa sih sampai ada isu tentang pemasangan pagar tinggi di area depan sejumlah mal besar di Jakarta. Ini juga menyita perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di media sosial ya. Awal mulanya masyarakat dan pengunjung dikagetkan dengan berdirinya pagar seng besi berukuran cukup tinggi yang menutup area perimeter luar di beberapa pusat perbelanjaan ternama. Salah satunya yang ramai disorot adalah kawasan kota Casablanca atau Kokas, Jakarta Selatan. Ada respon dari para netizen, pemandangan ini langsung mendadak viral di TikTok dan X atau Twitter. Banyak spekulasi liar, juga ada yang cemas. Ya, rasa cemas bermunculan di tengah masyarakat, terutama mengaitkannya dengan isu keamanan menjelang agenda-agenda nasional atau bulan Agustus. Nah, melihat keresahan yang berkembang di masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan juga memberikan klarifikasi untuk meredam spekulasi yang terlalu banyak. Seperti Menteri PKP Marwara Sirait menghimbau, meminta pengelola mal juga pihak terkait untuk segera membongkar pagar-pagar ini. Kehadiran pagar tinggi dinilai bisa memicu kesan psikologis yang tidak nyaman dan prasangka negatif di tengah publik. Kemudian dari Polda Metro Jaya juga menegaskan bahwa situasi keamanan di Jakarta sangat aman, kondusif, dan terkendali. Pihak kepolisian menyatakan tidak pernah mengeluarkan instruksi khusus buat pengelola mal membangun pembatas fisik yang drastis seperti itu. Jadi setelah diimbauan dari pihak berwenang, ramai juga di sorotan media sosial. Beberapa pengelola mal mulai membongkar pagar penutup ini secara bertahap. Pihak pengelola menjelaskan bahwa keberadaan pembatas fisik tersebut awalnya disiapkan untuk penataan atau pemeliharaan area luar, juga alur manajemen lalu lintas atau pengunjung, bukan karena ancaman keamanan tertentu, tapi memang sengaja dibuat karena ada pekerjaan di dalam yang tidak ingin terlihat secara umum gitu. Nah itu, jadi memang spekulasi ini kadang-kadang ya harusnya cari tahu dulu ada apa dan langsung klarifikasi atau konfirmasi ke pihak terkait untuk mengetahui informasi sebenarnya. Oke, nah masih juga akan ada isu-isu lainnya. Ada informasi yang pastinya menarik juga akan dihadirkan kaitannya dengan kalau dari updatean kasus mahasiswi Undana yang depresi. Ini udah sampai di mana ya? Kita coba telusuri dulu. Karena ini juga jadi salah satu berita atau informasi yang menyebar sangat cepat ke seluruh media di seluruh tanah air. Perkembangan kasus mengenai mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang yang viral mengalami depresi akibat pembatalan ujian skripsi dan kabarnya ditolak sudah 12 kali tertunda wisudanya. Jadi Jessica Sofia Tunarjo, namanya JST, Jessica Sofia Tunarjo, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM Undana, dikenal sebagai sosok yang berprestasi dengan IPK di atas 3,5 sejak semester awal. Kemudian yang jadi pemicunya, Jessica mendadak dihubungi oleh dosen pengujinya menjelang jam pelaksanaan ujian hasil skripsi dan diminta untuk mengganti dosen pengujinya. Gila banget gak sih? Nah, dugaan pembatalan berulang, informasi yang beredar luas menyebutkan bahwa jadwal ujian proposal atau skripsinya itu diduga sudah 12 kali dibatalkan. Sudah 12 kali dibatalkan secara sepihak oleh oknum dosen penguji yang sama. Nah, jadi kondisi korban berdasarkan video viral berdurasi sekitar 31 detik ini, Jessica mengalami histeris hingga tergeletak di lantai akibat tekanan psikologis yang sangat berat dan sempat menjalani perawatan medis. Jadi
akhirnya dilakukan penyelidikan ya dan investigasi secara internal. Pihak Rektorat Undana bersama Dekanat FKM Undana dipimpin Dekan Prof. Apris Adu ya, membentuk tim investigasi internal. Pihak kampus menegaskan tidak mentoleransi bentuk kesewenang-wenangan maupun kekerasan akademik di lingkungan kampus. Jika terbukti ada pelanggaran prosedur atau etika oleh dosen penguji, sanksi tegas akan disiapkan. Dan Fakultas Kesehatan Masyarakat bersama tim kesehatan mental Undana melibatkan dosen-dosen psikologi, menerjunkan tim khusus untuk mendampingi kondisi psikologis dan pemulihan trauma atau trauma healing dari Jessica. Akhirnya pihak Dekanat FKM dan Rektorat Undana menjamin akan memprioritaskan pemulihan hak-hak akademis Jessica agar dapat segera merampungkan ujian hasil dan menyelesaikan studinya tanpa hambatan begitu kondisinya stabil. Aduh, gimana ya dosen-dosen ini. Oke, mudah-mudahan dari hasil investigasi sudah ditemukan titik yang jelas bagaimana penanganannya supaya tidak berkesan diabaikan. Oke, baik, kita akan hadirkan lagi info-info menarik lainnya yang pasti lagi hangat diperbincangkan di kalangan publik hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.